Tama Pradiba masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kalau masih bulan Agustus kayaknya masih vibe-nya 17-an Tama Pradiba. Sampai ntar bulan Agustus berakhir gitu kan ya. Itu tuh kita masih merayakan vibe-nya Agustusan. Bahkan ada tuh di kampung aku tanggal 31 Agustus kayaknya, kan udah terakhir banget ya. Itu tuh masih bikin karnavalan, karena memang satu desa baru bisa di 31 Agustus. Jadi kayak ya udahlah, yang penting satu desa merayakannya sama ya, tanggal 31 Agustus teman berdua. Dan di banyak tempat teman berdua, enggak cuma di Indonesia ya. Kemerdekaan itu kan biasanya dirayakan, kalau kita kan ada lomba 17-an, ada karnaval gitu-gitu kan. Nah kalau di negara-negara lain atau di banyak tempat itu, kemerdekaan itu kan biasanya dirayain dengan parade misalnya, kemudian ada pesta rakyat atau pertunjukan. Tapi kenapa sih di Indonesia tuh ada satu tradisi yang justru begitu dekat dengan keseharian kita sebagai masyarakat? Ada lomba 17-an Taman Pradua, ada panjat pinang, ada belap karung gitu kan. Dan tradisi ini berkembang menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan di berbagai daerah Taman Pradua. Kayak kenapa sih kita tuh suka banget sama lomba Taman Pradua? Ternyata kompetisi itu memang bikin orang lebih gampang untuk ikut terlibat teman berdua, karena merasa ada lawan, kemudian ada hadiah yang nanti akan kita dapat, ada penonton, ada rasa penasaran untuk memenangkan sebuah lomba itu gitu kan ya. Tapi yang menarik adalah lomba 17-an ini gak cuman

dia untuk pulang gitu kan ya. Tapi ada juga kita bikin tim, kita saling dukung dan ikut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga kan. Tapi kalau menang dapat hadiah, kalau ikut dapat cerita teman berdua ya. Dan mungkin ini juga yang bikin Indonesia ada tradisi 17-an teman berdua, karena semuanya ikut turun tangan yang bikin acara patungan jadi panitia sampai ikut lomba tuh adalah warga sendiri, dari warga untuk warga, dari masyarakat untuk masyarakat teman berdua. Ini adalah lomba 17-an gitu kan ya. So mungkin itu alasan juga kenapa lomba 17-an itu tetap bertahan sampai sekarang, karena kemerdekaan kerasa paling dekat kalau dirayakannya bareng-bareng teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo.
2: Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
1: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

2022. Bahkan di hari ini kita-kita ini warga Indonesia punya beragam cara untuk menjelasin merdeka versi kita masing-masing, teman Pradua. Ini ada film pendek yang jadi statement tentang apa sih arti mereka di tahun ini, teman Pradua. Filmnya dengan judul Sepenuh Hati Memaknai. Ini berlatar di Minahasa. Film ini ngasih makna merdeka lewat hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari, teman Pradua. Salah satu yang diangkat di film ini adalah budaya Malapus. Ini adalah budaya gotong royong yang udah jadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat gitu kan ya. Mungkin karena itu juga merdeka hari ini gak selalu harus diterjemahkan lewat sesuatu yang besar. Bisa jadi rasa itu justru muncul ketika kita punya orang-orang yang bisa diajak jalan bareng, kemudian saling bantu, atau sekedar tahu kalau ada yang bisa diandalkan, teman Pradua. So mungkin untuk memaknai makna merdeka itu sendiri, mungkin kau juga bisa nonton film ini, teman Pradua, judulnya Sepenuh Hati Memaknai.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

ya. Tadi mendung, terus tiba-tiba panas, tiba-tiba sekarang mendung lagi teman Prady 2. Jadi tidak terprediksi cuaca di pagi hari ini apakah akan hujan, karena beberapa daerah kan sempat hujan ya. Kayaknya bahkan kemarin di Klaten, di tempat aku sempat gerimis sedikit katanya teman Prady 2 ya. Tapi apakah akan muncul hujan, bukan muncul ya, apakah terjadi hujan di musim kemarau kayak gini? Mungkin habis ini kita bisa update dulu kali ya prakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, sama update juga di prakiraan cuaca sekitar Bandara Yogyakarta International Airport buat kamu yang mungkin di hari ini mau bepergian di hari Selasa teman Pro 2, nanti supaya bisa update dulu kira-kira prakiraan cuaca di hari ini akan seperti apa teman Pro 2.

0: Tomo Brady Way, kita update dulu perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya edisi Selasa 18 Agustus 2026. Info selengkapnya disampaikan prakirawan Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan sepanjang hari cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Dan ini masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini BMKG hari ini adalah waspadai potensi gelombang tinggi di perairan DIY. Demikian perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bersama perakirawan Yudit Adiatama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta di mana Anda berada. Jumpa lagi bersama kami BMKG Satuan Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Dari kami BMKG Satuan Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Berikut kami sampaikan untuk informasi perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Untuk perakiran cuaca area bandara hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak mendatar perakiran berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat celcius serta kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Untuk angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar setia yang akan berpergian melalui bandara YIA atau beraktivitas dekat area bandara YIA untuk tetap waspada terhadap kenaikan kecepatan angin. Tetap update dengan info cuaca yang kami berikan via sosial media atau melalui radio. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Yudi Adiatma.

Demikian perkiraan cuaca Selasa 18 Agustus 2026. Terima kasih perkirawan Winels untuk perkiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih juga perkirawan Yudit Adiatama, betul, untuk perkiraan cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport Tomabra 2. So, ternyata di prediksi di daerah istimewa Yogyakarta terpantau sama nanti malam berawan. Jadi kayaknya agak gimana gitu ya kalau berawan, jadi kayak kurang semangat sama berdua. Tapi semoga enggak apa-apa, jadi kita yang bisa beraktivitas di luar ruangan jadi enggak terlalu panas-panasan ya. So, pasti dikira masih nemenin kamu di sepadan slot pagi teman berdua sampai nanti jam 10 pagi. Buat kamu yang mau request lagu, ketika masih bisa teman berdua, WhatsApp aja di 08112511225.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
3: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh.

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You
2: take up every corner of my mind. Waktunya jamu, jamnya lagu kamu. Teman Pradua, kamu bisa menentukan 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini dari playlist yang udah aku bikin, udah aku share di WhatsApp interaksinya Pradua FM. Buat kamu yang belum masuk, kamu bisa WhatsApp Kenikin untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request tamnya di Pradua Jogja ya. 5 lagu sudah aku siapkan dan kamu bisa request 3 lagu yang pengen kamu dengar pagi hari ini. Teman Pradua, ada lagunya Suara Kayu featuring Feby Putri Kembali Pulang, Adele Send My Love, The Weeknd Starboy, David Bayu Segalanya Untuk Kamu sama Topati featuring Nadif Buat Selama Semusim. Teman Pradua, aku ulang sekali lagi, kamu bisa request lagunya Suara Kayu featuring Feby Putri Kembali Pulang, terus ada Adele Send My Love, The Weeknd Starboy, David Bayu Segalanya Itu Kamu sama Topati featuring Nadif Buat Selama Semusim. Teman Pradua, langsungan aja kasih tahu Kenikin 3 lagu apa yang pengen kau dengar pagi hari ini. Nanti lagu yang paling banyak di request yang akan aku puterin aja Teman Pradua, karena terpantau yang request lumayan banyak di pagi hari ini. Jadi nanti yang paling banyak di request nanti aku puterin ya di jam 8:45. Jadi kamu bisa juga menentukan pilihan kamu, kira-kira pengen denger lagu yang mana. WhatsApp Kenikin di 0811251125 ya.

Ya, sini dia teman Pro2 Jawara kita minggu ini di chart Pro2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety.

Adele, lagunya Suara Kayu featuring Feby Putri kembali pulang. Adele, lagunya Adele, Send My Love. The Weeknd, Starboy. David Bayu, sekalian itu kamu. Sama Topati featuring Nadi Baselama, Semusim Teman Pradua. Langsung ya, kasih tahu Kenikan, kira-kira kamu pengen denger lagu apa dari playlist yang tadi udah aku bacain Teman Pradua. Kasih tahu Kenikan 3 lagu yang pengen kamu denger pagi hari ini. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 8:45. Tinggal tunggu ya, kamu bisa WhatsApp di 0811251125.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Ya hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

memperingati hari ulang tahun ke-81 dan menggunakan diskon dari kereta api Temu Berdua, ya kan? Kemarin dapat diskon cuma 8 rupiah mau kemanapun dari kereta api, atau dapat diskon 17% maksudnya. Dan akhirnya ini PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta ini melayani sebanyak 45.600 penumpang Temu Berdua. 45.600 penumpang yang melakukan perjalanan naik ataupun turun di wilayah Daop 6 Yogyakarta Temu Berdua. Astaga, banyak banget ternyata di hari Senin kemarin yang melakukan perjalanan naik ataupun turun di wilayah Daop 6 Yogyakarta, karena memang dapat diskon juga 17% gak sih dari kereta api. Terus kalau naik KRL aja cuma dapat 8 rupiah, literally cuma 8 rupiah udah bisa ke Jogja dan ke lain-lain Temu Berdua. So, apakah kamu adalah salah satu penumpang dari 45.600 itu yang menggunakan transportasi kereta api kemarin Temu Berdua? Karena hari libur juga ya, jadi enak nih mau kemana-mana Temu Berdua. Well, pastinya aku masih nemenin kamu di Sepada Slot Pagi Temu Berdua. Sudah banyak yang join. Ada Karini di Pakem, ada Katri di Pleyan, ada Lavernia, ada Natalia di Jakal, sama Tam-Tam juga. Yang mau request lagu juga masih Diken tunggu di jamu jamia lagu kamu ya. Kamu bisa WhatsApp aja ke Diken, nanti aku kirimin playlistnya. Terus kamu bisa menentukan deh 3 lagu apa yang pengen kau dengar pagi hari ini. Nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 8 lebih 45 menit. WhatsApp ke Diken ya di 0811 251 1025.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

mainkan jamu, jamia lagu kamu. Sudah ada teman pro dua yang WhatsApp lumayan banyak pagi hari ini. Ada Tam-Tam, baiknya dibuat lagunya Adele, terus David Bayu sama Topati Semusim. Ada Natalia di Jakal, pengen dibuat lagunya Suara Kayu, Kembali Pulang. Terus The Weeknd, Starboy sama Topati Semusim juga. Ada Lavernia tadi pengen dibuat lagunya The Weeknd, Starboy, Adele, Send My Love sama Topati Semusim juga. Katri di Playin pengen dibuat lagunya Adele juga, The Weeknd sama David Bayu, segalanya itu kamu. Dan juga ada Karini di Pakem, tadi pengen dibuat lagunya Suara Kayu, Kembali Pulang, The Weeknd, Starboy sama David Bayu juga, segalanya itu kamu teman berdua. Sudah aku ini ya, aku apa namanya, urutkan yang paling banyak di request teman berdua. Ada The Weeknd, Starboy, terus ada Adele, Send My Love sama Topati Semusim ya. Jadi tiga lagu yang paling banyak aja yang Mbak mau aku putarin teman berdua, ada Adele, The Weeknd sama Topati Semusim ya. So tiga lagunya udah aku siapin, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Topati featuring Nadia Ubah Salamah, Semusim.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini kopi enak banget ya?
3: Itu petaninya tetangga aku loh, masih muda, dan dia tuh udah punya koperasi kecil bareng teman-temannya. Harga jual ditentuin bareng, untungnya juga dibagi rata.
2: Oh, keren sih. Berarti dia yang pegang kendali usaha sendiri ya?
3: Iya, sama sepupu aku. Kamu kenal Mas Akbar kan?
2: Kenal lah, kan dia senior aku di kampus.
3: Nah, dia tuh bikin aplikasi buat UMKM di kampungnya. Dulu susah banget cari modal, sekarang dia yang bantu lingkungannya naik kelas.
2: Oh, jadi nggak cuma dia yang maju ya, tapi orang di sekitarnya juga kebagian.
3: Ya mungkin emang gitu ya caranya kita rayain 17 Agustus, bukan cuma lomba makan kerupuk doang.
2: Iya juga ya, dari dapur kecil, dari layar HP, dari tangan-tangan yang mau kerja bareng. Tapi lomba makan kerupuk tuh seru sih, aku menangan soalnya.
4: Karena kemerdekaan sejati tumbuh dari setiap langkah kecil yang berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Jogja, teman terbaik kamu. Masih dengan Niken di Pradua Jogja sampai nanti jam 10 ya. Aku nemenin kamu sampai nanti jam 10, berarti masih ada 1 jam lagi aku nemenin kamu di Sepada Selawat Pagi Teman Pradua ya. Buat kamu yang mau request lagu di pagi hari ini supaya gak ngantuk habis sarapan, boleh WhatsApp aja ke Niken kira-kira pengen denger lagu apa Teman Pradua ya. Sambil habis ini aku juga mau share informasi-informasi terkait moderasi beragama Teman Pradua, karena kita udah masuk ke segmen baca bahas astacita ya. Kita akan ngomongin segala hal terkait dengan moderasi beragama Teman Pradua. So, stay tune terus bareng sama Niken di Pradua Jogja, teman terbaik kamu ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

Kabar Dua, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 yang sudah berlangsung. Ya, ini berlangsungnya ketika Indeks Kerukunan Umat Beragama atau IKUB Nasional ini berada di level tertinggi sejak pengukuran yang dimulai di tahun 2015, teman Kabar Dua. Indeks tersebut mencapai 77,89% di tahun 2025, naik dari 76,47 setahun sebelumnya, teman beradua. Tapi di balik capaian tersebut, dimensi kebersamaan antar umat beragama ini masih mencatatkan skor 65,49, jauh di bawah toleransi yang mencapai 88,82%, teman beradua. Dan ini adalah data dari Kementerian Agama yang menunjukkan 3 indikator utama penyusun indeks capaian yang memiliki capaian yang berbeda-beda, teman beradua. Toleransi jadi yang tertinggi dengan skor 88,82%, kemudian kesetaraan sekitar 79%, dan kebersamaan berada di 65%, teman beradua. Kemenak menilai dimensi kebersamaan ini memang masih perlu diperkuat, terutama menyangkut partisipasi lintas komunitas di dalam kehidupan sosial, teman beradua. Kemudian ini ada pernyataan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengangkat persoalan kerukunan tersebut ketika memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman kantor Kementerian Agama Jakarta. Menurutnya, keberagaman cuma bisa dapat menjadi kekuatan apabila masyarakat ini mampu menjaga hubungan antar kelompok di tengah perbedaan agama dan juga latar belakang, teman beradua. Sebenarnya kita juga bisa ya toleransi-toleransi aja, teman beradua. Kayaknya kita rukun-rukun aja, mungkin ada di beberapa daerah yang masih perlu diperbaiki lagi terkait dengan toleransi perbedaan agama dan juga latar belakang, mungkin, teman beradua. Dan habis ini juga perlu diperbaiki juga dimensi kebersamaan antar umat beragama yang masih jauh banget di 65%, teman beradua, jauh di bawah toleransi mencapai 88,82%.

0: mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Carol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
1: Pro 2 Weekly Hits. We'll be right back.

102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih ada Nikian teman Pro2. Kamu dengerin Nikian sama Rati jam 10 ya. Masih temenin kamu pagi hari ini di sepadan selamat pagi teman Pro2 sama Rati jam 10. Buat kamu yang mau request lagu supaya di pagi hari ini tidak ngantuk. Karena pagi-pagi menjelang siang kayak gini tuh ngantuk teman Pro2 ya. Boleh banget kamu kalau mau request lagu ke Nikian ya. Kamu bisa WhatsApp di 0811-251-1025. Karena aku tinggal nemenin kamu mungkin selama 15 menit lagi, jadi masih cukup lah ya kalau kamu mau request lagu ke Nikian teman Pro2. Boleh WhatsApp aja ya, WhatsApp ke Nikian kira-kira pengen denger lagu apa di 0811-251-1025. Nikian tunggu teman Pro2 karena aku nemenin kamu sampai nanti jam 10 ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Ada yang suka baca novel fiksi historis? Rahasia Salinem tulisan Wahyu Setianing Aji dan Brilian Yotenega bisa jadi pilihan kamu. Bercerita tentang Tio yang penasaran mencari tahu siapakah Salinem. Sosok Salinem sang penjual pecel yang selama ini dianggap Tio sebagai nenek, ternyata bukanlah neneknya. Peristiwa kematian Salinem menjadi awal perjalanan menguak tabir rahasia yang ditutup erat. Menjelajahi perjalanan Salinem seperti berpetualang ke lorong waktu, melewati masa penjajahan Belanda, Jepang, bahkan masa awal kemerdekaan Indonesia. Rahasia Salinem bercerita mengenai bagaimana seorang rakyat jelata melihat berbagai peristiwa besar dalam sejarah Indonesia dari kacamata wong cilik. Dari rahasia Salinem, kita juga bisa belajar tentang cinta yang universal, pengorbanan, dan perjuangan dengan sudut pandang yang sederhana dan bisa dinikmati semua orang. Book is always a good idea. Lagi gabut,

hampir jam 10 siang. Teman Fredy Wawa ini kan pamit dari Santai Siang. Habis ini kamu ada teman aku Adis nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore ya. So kalau gitu Dika pamit, dengerin terus 102,5 FM Fredy Wawa Jogja, teman terbaik kamu.

Kita mulai dari berita pertama dari rri.co.id. Temuan Pradua, pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan jalur udara dan laut. BNPB mencatat sebanyak sekitar 101,5 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak selama 3 hari sejak 15 hingga kemarin 17 Agustus 2026. Distribusi bantuan logistik tersebut dipusatkan melalui Pos Pendukung Logistik Nasional atau PPN di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Proses pengiriman melibatkan BNPB, TNI, pemerintah, serta sejumlah mitra kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak dapat segera terpenuhi. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Andi Eviana bersama PLT Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB Brigjen TNI Heri Setiono sebelumnya berkoordinasi. Yakni berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin, di Posko TNI AU Halim Perdana Kusuma.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Rektorat Seto menghimbau para kreator dan masyarakat di Yogyakarta untuk lebih aktif memastikan keakuratan data karya cipta mereka. Hal ini menyusul tersedianya mekanisme perubahan dan pembaruan data pencatatan hak cipta pasca pencatatan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Agung Rektorat Seto menegaskan pencatatan hak cipta pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti awal kepemilikan suatu karya. Meskipun perlindungan hak cipta lahir secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan, keberadaan bukti administratif yang sah dan mutakhir menjadi landasan yang sangat krusial, terutama saat terjadi sengketa atau pemanfaatan karya secara komersial.

0: Masih dari rri.co.id, Tema Berdua, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi 292 warga binaan di wilayah Gunung Kidul untuk memperoleh pengurangan masa pidana. Dari jumlah tersebut, 7 warga binaan pemasyarakatan dinyatakan langsung bebas setelah menerima remisi umum 2. Penyerahan remisi berlangsung bertepatan dengan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2006 kemarin di Aula Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Wonosari. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsih bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

101,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang semuanya teman Pro 2 di Santai Siangnya Pro 2 Jogja bareng sama Adi. Senang dengan kamu hari ini ya. Kalau tadi udah ada Niken, sekarang aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3. Dan jangan lupa juga buat yang pengen pilih-pilih lagu kesukaan kamu, boleh langsung aja WhatsApp ke 0811251025. Aku udah nyiapin 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manca untuk bisa kamu simak gitu ya. Pengen kamu pilih, boleh. Mana yang pengen kamu dengerin duluan, langsung WhatsApp aja ke 0811251025 ya. Di hitlist Santai Siangnya Pro 2 Jogja, teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

Badai tak berlalu punya Diskoria, Lala Ilmanino dan juga Bunga Citra Lestari ya. Badai apapun dalam kehidupan, semoga sih bisa segera berlalu biar terang lagi, biar cerah lagi dunianya. Menikmati suasana di hari ini, di hari Selasa 18 Agustus 2026. Udah dong liburnya. Atau malah kamu termasuk yang extend, masih libur juga, asik. Mau dong teman Pro 2. Langsung aja yuk, kita bakal puterin beberapa lagu yang tadi udah aku siapin teman Pro 2. Ada Kevin Aril di Catur Tunggal, pengen denger lagunya. Kunto Aji, Samuel Cipta, Yurinita, Billie Eilish, 1945, katanya gitu ya, boleh. Kok 1945 sih, 1975 kali. Udah kayak kemerdekaan aja 1945. Beberapa lagu yang udah aku siapin teman Pro 2, ada Yura Yunita, Tutur Batin, Mercusuar, Kunto Aji, terus juga Selina barengan sama Andi Rianto yang Sumpah Mati ya. Nah, Pasca Tiba Barus barengan sama Hindia, Samuel Cipta yang Senja di Sudut Kota. Kalau untuk lagu mancanya nih, Who Knows, Puji Denis Cesar, Gigi Perez, Sailor Song, Billie Eilish, What Was I Made For, You'll Be In My Heart-nya Nicki, dan juga Alan Walker featuring Emma Steinbaker, Not You. Gitu. Jadinya lagu mana nih yang pengen kamu dengerin siang hari ini ya? Kita langsung aja dulu ke lagu yang dipilih sama tadi Kevin Aril di Catur Tunggal teman Pro 2. Salah satunya adalah lagu Yura Yunita nih yang Tutur Batin

FM. Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Ingitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Sue Orai Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bolelebo. Dodoi si Dodoi. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

siang hari ini ya. Kayaknya hari ini kegiatannya banyak banget, jadinya rada bingung bagi waktunya gitu kan. Atau mungkin bagi badannya ya. Kalau waktu masih memungkinkan, tapi kalau kayak fisik kamu kan gak bisa berada di tempat yang sama di waktu yang sama juga gitu. Kalaupun iya, paling enggak yang satu bisa tatap muka, yang satu bisa lewat layar gadget ya kan, mungkin via Zoom atau segala macam. Cuma kan tetap aja ketika bagi konsentrasi tuh ada satu yang pasti akan terkalahkan gitu ya, entah yang di depan mata kamu atau yang di depan layar kamu. Halo yang udah gabung lagi di 0811-251-1025, Bayu di Godean. Ini pengen denger lagunya Post Malone yang I Like You, Daniel Cesar Huno sama Alan Walker yang Not You. Oke deh, boleh. Nanti juga kamu bisa pilih lagi lagu yang lain teman Bro 2. Ada istimewa punya Good Morning Everyone featuring Wan Kaisar, Beautiful Day-nya Koldiak, Main punya Hi-Fi, terus Kesha Lefron Kata Ingin Usai sama Digital 11 ya. Itu lagu Indonesianya. Sudah aku spill 10-10-nya. Lagu mancanya masih aku simpen 5 lagi. Apa nih kira-kira yang tadi belum sempat cek, bisa langsung komen aja lagunya apa aja dis gitu, nanti aku kirimin ya. Ini lagu yang dipilih tadi sama Kevin, terus nanti bakal nyusul punya lagunya Bayu di Godean, terus juga nanti ada 3D Playen ya. Sabar aku bacain nanti WhatsAppnya kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

yang kayaknya hari ini super sibuk, ya wajar lah ya kalau terus fokus sama semua kesibukan kamu sampai lupa macam-macam, lupa sama mungkin minum air putih, lupa untuk tetap bergerak walaupun sebenarnya kamu tuh lebih banyak duduknya aktivitasnya. Karena penting juga untuk bisa kemudian memaintain kesehatan kamu dengan cara sesimpel paling enggak bergeraklah setiap berapa menit, 10 menit, 15 menit begitu Pro 2 ya, biar enggak terlalu stagnan banget gitu. Karena biasanya kalau udah enak duduk, apa coba lupa berdiri ya. Lupa minum, tahu-tahu kok udah pegel-pegel misalnya, atau kok kayaknya agak sakit nih gitu bagian pinggang punggung ya. Padahal sesimpel lupa minum dan lupa bergerak aja seharian teman Pro 2 ya. Simple dan sepele kelihatannya, tapi justru punya efek yang besar buat kesehatan kita kan. Anyway, makasih ya buat yang udah gabung lagi. Matur nuwun sudah main-main ke Pro 2 Jogja lagi lewat WhatsApp. Aku mau nyapa teman kita, lo apa kabar? Tadi ada 3D Plyen yang pengen denger lagunya Post Malone, Stray Kids, Sketsai, juga Arctic Monkey dong, Alan Walker juga. Badis, Merdeka M-nya apa? Maju dan makmur, amin. Maunya sih gitu ya. Terus juga ada Fuad yang pengen denger lagunya Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, juga Alan Walker featuring Emma Steenbeken yang Not You. Semangat siarannya Kak, pasti harus semangat. Nanti kalau aku gak semangat gimana dong ya. Semangat aja mungkin belum tentu yang denger suka, apalagi gak semangat. Jadi aku bakal puterin nih playlist yang udah kamu pilih-pilih teman Pro 2. Untuk lagu manca jangan lupa kita masih punya Post Malone featuring Doja Cat, I Like You, This and That-nya Stray Kids, Cat Sayang Touch, terus juga About You tadi diputerin ya, Arctic Monkey, Do I Wanna Know itu belum diputer juga.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini kopi enak banget ya?
3: Itu petaninya tetangga aku loh, masih muda, dan dia tuh udah punya koperasi kecil bareng teman-temannya. Harga jual ditentuin bareng, untungnya juga dibagi rata.
2: Oh, keren sih. Berarti dia yang pegang kendali usaha sendiri ya?
3: Iya, sama sepupu aku. Kamu kenal Mas Akbar kan?
2: Kenal lah, kan dia senior aku di kampus.
3: Nah, dia tuh bikin aplikasi buat UMKM di kampungnya. Dulu susah banget cari modal. Sekarang dia yang bantu lingkungannya naik kelas.
2: Oh, jadi nggak cuma dia yang maju ya, tapi orang di sekitarnya juga kebagian.
3: Ya mungkin emang gitu ya caranya kita rayain 17 Agustus. Bukan cuma lomba makan kerupuk doang.
2: Iya juga ya, dari dapur kecil, dari layar HP, dari tangan-tangan yang mau kerja bareng. Tapi lomba makan kerupuk tuh seru sih. Aku menangan soalnya.
4: Karena kemerdekaan sejati tumbuh dari setiap langkah kecil yang berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Sampai siang barengan sama Adis, Sia Hitlist, tempat kamu buat pilih-pilih lagu kesukaan kamu sampai jam 12 siang nanti ya. Aku mau ke tadi playlist pilihannya Bayu di Godean, terus juga ada 3D Playen. Siap-siap aja lagunya suka diputer ya. Soalnya Alan Walker banyak yang pilih nih, terus juga punya Fuad tadi juga sama-sama pilih Alan Walker di teman Pro 2. Langsungan aja kalau kamu masih bingung mau pilih yang mana, enggak pakai lama-lama ya. Soalnya cuma sampai jam 12. Sambil kamu mungkin nungguin menu makanan kamu tuh datang, atau juga memang kamunya mau segera berangkat gitu kan ya, biar beli makan sendiri, biar bisa pilih sendiri juga. Kalau misalnya pesan online, mungkin datang ke tempat kamu tuh udah gak panas-panas gitu, gak terlalu anget makanannya. Kamu pengen datang langsung ke tempatnya aja. Oke deh kalau gitu, sambil ditemenin barengan sama lagu-lagu kesukaan kamu ya. Ini aku bakal puterin Alan Walker, nyusul lagu-lagu yang lain yang juga udah dipilih sama teman-teman kita.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

ternyata sesiang ini kamu tuh ngerasa, wah kok semakin siang malah semakin mepet waktunya dan kamu kayak kehabisan banyak waktu gitu ya. Jangan-jangan emang manajemen waktu kamu aja sih yang kurang canggih ya. Kebanyakan ntar dulu gitu, disambi-sambi. Gak semua orang jago nyambi soalnya. Ada harus fokus banget ke satu hal, selesaiin itu baru pindah ke hal yang lain gitu kan ya. Aku tergantung situasi sih ya, kalau pas lagi dalam kondisi yang kayaknya on fire banget gitu kan, moodnya lagi baik, nah itu bisa tuh disambi-sambi, ini itu selesai semua. Tapi kalau misalnya lagi gak enak badan misalnya, atau waktunya super mepet, wuih, paniknya bukan main ya kalau kayak gitu. Disambi-sambi itu bukan malah cepat selesai, malah jadi semakin berantakan. Wis, mawut lah pokoknya, kayak kapal pecah teman bro dua, isi kepalanya ya. Yuk, semoga bisa lebih tersusun dengan rapi buat kamu yang hari ini memang kayaknya cukup padat kegiatannya ya. Aku temenin, bakal aku puterin lagu kesukaan kamu juga. Tadi aku mau nyapa Andar di Purworejo, Samuel Citanya udah, Gigi Persu juga udah, Niki juga udah, Yura udah gitu kan ya. Udah semua lah ya, kamu tadi mungkin udah dengerin juga. Tapi di Godean yang pengen denger Samuel Cipta, GME, Hi-Fi, terus ada Aisyah, lagunya udah puter semua. Yuk nanti kita pindah ke lagu-lagu yang lain. Ini lagu yang belum diputer tadi, punyanya Good Morning Everyone, teman Pro 2. Punya Wan Kaisar juga ya, yang istimewa. Jadi yang nungguin, ini dia lagu buat kamu yang udah kamu pilih sendiri juga, teman Pro 2. Yang masih menunggu lagu diputer, mungkin sambil pesenakan masih bisa kali ya.

berharap pada musim. Di kota ada yang berlari mengejar waktu, membawa mimpi dalam tas ranselnya. Di ruang kelas sederhana, ada suara yang terus mengajar walau dunia jarang bertanya kabar. Mereka tak selalu terlihat, tapi merekalah yang menjaga denyut negeri ini tetap hidup. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang jatuh diam-diam adalah cara mereka mencintai negerinya. Dari setiap langkah yang berdiri di atas kakinya sendiri, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Udah download RRI Digital belum sih teman Pro 2? Masa belum? Download dong. Bisa dengerin Pro 2 di mana aja loh kalau kamu udah terkoneksi dengan RRI Digital ya. Hai, halo. Tadi teman kita yang minta lagunya Igitap, ada Meisha di Condong Catur. Lagu lainnya udah diputar semua tadi ya. Semoga kamu masih dengerin, oke? Okay? Karena emang ada beberapa lagu Indonesia. Wah, masih banyak nih lagu Indonesia yang belum diputar teman Pro 2.

karena memang juga ternyata belum ada yang pilih gitu kan ya. Tapi lagu mancanya udah laris aja nih. Oke, langsung kita ke lagu yang tadi diminta sama 3D Playen. Terus juga ada Bayu di Godean gitu ya. Nanti satu-satu aku puterin karena emang antri teman bro dua. Tadi yang minta lagunya Cat Sayang Touch siapa ya? Sama lagunya Stray Kids This and That itu juga dipilih sama teman bro dua lain. Oke, langsung aja diputer buat kamu nih di santai siangnya bro dua Jogja.

0: 102.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Gigan, kerja apa sekarang?
3: Sekarang jadi sutradara aja tante.
2: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
3: Ya kerjaan juga tan. Hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
2: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Gak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Gak mau?
4: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

Kids, siang-siang kita goyang ya. Aku mau nyapa dulu teman kita lagi yang udah menyapa lagi via WhatsApp, teman Bro 2. Apa kabar tadi Lara Purnamasari? Udah semua lagu diputerin kecuali Kesha Lefronkanya belum, nanti kita puter ya. Azizah di Klaten, lagu-lagu kamu sebagian besar diputer, It Gitaf yang belum keluar sama Kesha juga. Terus ada siapa lagi nih? Dari Lavernia. Lavernia juga sebagian besar lagunya, oh bukan sebagian, semua lagu yang kita puterin tadi. Mudah-mudahan udah dengerin ya. Rini di Pakem juga lagu-lagunya udah kita puter semua. Semoga kamu suka dan masih dengerin. Oke, ini lagu yang tadi diminta sama Bayu. Juga ada teman kita Tri yang ketinggalan lagunya belum diputer semua. Ini dia Daniel Caesar sama lagunya Post Malone ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu di santai siang. Adis masih nemenin kamu nih, teman Pro 2. Makasih ya yang udah pilih-pilih lagu, udah aku close sampai di sini aja. Sudah ya pilihnya. Nanti dilanjutin lagi besok deh, boleh di jam 10 sampai 12 siang. Oke? Karena semua lagu yang udah aku siapin tadi, ada beberapa yang udah kamu pilih dan aku puter juga, walaupun ada beberapa yang kayaknya enggak banyak peminatnya ya, tapi enggak apa-apa. Nanti siapa tahu ada beberapa lagu juga yang bisa diputer belakangan, oke? Terakhir yang tadi diminta sama teman kita, ada satu-satu punya Edgitaf, teman Pro 2. Gimana menu makan siangnya? Sudah sesuai sama selera kamu? Atau malah sesuai kebutuhan? Gak kepengen sih, tapi dari kemarin kayaknya belum makan sayur nih gitu. Jadi berasa lebih berat dan jadi agak gak enak aja gitu perutnya begah, teman Pro 2 ya. Nah kan, kadang-kadang sesuatu yang kita mau belum tentu yang kita butuhkan ya. Justru malah yang kita butuh kadang-kadang kita cuek aja gitu. Ah, entaran aja lah gitu, habisan gak doyan sih. Atau mungkin bisa makan sayur, cuma bukan jadi opsi utama gitu ya. Karena menurut kamu, enggak lah gitu. Padahal sebenarnya sih itu yang bisa bikin kamu jauh lebih sehat. Oke, nanti kita ngomongin soal menu makan siang lah kalau jam segini, teman Pro 2 ya. Di santai siang sampai nanti aku nemenin kamu, Adis, sampai jam 3.

ini dia teman Pro 2 Jawara kita minggu ini di Chart Pro 2 Hitlist. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.

lapar, wajar sih ya. Atau mungkin haus, dua-duanya. Atau malah lagi bingung karena lagi pengen minum sesuatu, makan sesuatu tapi gak pengen kenyang gitu ya. Atau pilihan minumannya bukan minuman yang ringan, tapi minuman yang bisa jadi untuk menggantikan makanan yang super berat. Minuman yang cukup untuk bisa bikin kamu sedikit atau setengah lebih kenyang dari biasanya. Agak repot ya teman produknya ya, kalau misalnya kamu termasuk yang pilih-pilih menu makan dan minumnya. Tapi kalau pilih-pilihnya buat kesehatan sih gak masalah sih kalau kata aku mah. Cuma kalau memang kamu lagi nyobain tren-tren yang lagi viral belakangan gitu kan ya. Nah mungkin juga perlu dikondisikan atau mungkin juga dipikirin lagi, apakah tren-tren ini juga memang kamu butuhin atau enggak, sehat apa enggak gitu misalnya ya. Secara rasa mungkin cukup enak, tapi apakah sehat atau enggak. Nah kalau kamu belakangan lagi pengen cobain atau penasaran sama yang namanya es kopi pisang. Ini sih kalau menurut aku rasanya bakalan unik banget ya. Karena aku tuh orang yang lebih senang makan pisang dalam bentuk pisangnya aja gitu. Pisang memang buah ya, dibikin jadi cake yang gak terlalu doyan juga, dibikin jadi smoothies pun juga gitu gitu kan. Apalagi ini banana ice coffee gitu kan. Tapi ini emang lagi viral banget teman Pro 2. Kalau dari sisi kesehatan nih teman Pro 2 dari alamannya For Wellness, disebutin kalau memang pisang kan banyak nutrisinya ya. Jadi kalau misalnya kamu minum es kopi pisang, bisa jadi pilihan minuman yang ada nutrisinya gitu. Ada karbohidratnya, seratnya, mikronutriennya gitu kan. Sementara kopinya bakal kasih kamu kafein sama senyawa bioaktif ya. Cuma yang perlu diperhatiin adalah pas pembuatan es kopi pisang ini tuh, apakah ditambahin banyak gula misalnya, dikasih sirup berlebih enggak gitu. Karena sebenarnya si pisangnya sendiri itu udah mengandung gula secara alami. Kamu bayangin deh ketika pisang yang udah punya kandungan gula ditambahin lagi dengan berbagai gula misalnya kayak susu kental manis misalnya, atau creamer dan lain-lain gitu kan ya, aren sugar gitu. Semakin manis bukan jadinya. Berarti pilihannya adalah bukan cuma less sugar ya, no sugar added berarti, karena memang dapat manisnya dari si buah pisangnya. Udah cobain belum sih kamu?

menyukai kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar.

kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Suwe Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Sipatokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bolelebo. Dodoi si Dodoi. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Lagi gampang lupa belakangan. Bisa jadi penyebabnya macam-macam teman Broadway ya, karena kamu lagi gak fokus atau mungkin juga kurang tidur gitu. Wajar kan kalau kurang tidur terus jadi agak loadingnya lama ya. Atau malah sebenarnya karena memang kurang beberapa jenis makanan yang harusnya sih bisa ngedongkrak ini kamu ya, daya ingat kamu ya gitu, mencegah pikun datang lebih awal teman pro 2. Umur sih masih muda tapi kerjanya lupa melulu, apa-apa lupa gitu kan ya. Coba dicek makanan kamu apa aja. Kalau minum makan siang hari ini kayaknya kurang yang ijo-ijo kayak brokoli gitu. Ini brokoli bagus banget teman pro 2 buat apa namanya melindungi sel otak dari kerusakan. Jadi enggak gampang pikun kamunya gitu kan ya. Beberapa makanan mungkin agak usaha untuk kamu mencernanya karena kamu gak terlalu suka sama rasanya gitu, kayak kacang-kacangan ya kan, gandum utuh misalnya, kayak oat, roti gandum yang utuh, buncis, kacang merah. Iya, aku suka banget lagi sop kacang merah. Nah ini buat kamu-kamu yang jarang makan kacang-kacangan, bisa ditambahin kali ke porsi makan siangnya ya. Soalnya si kacang-kacangan, terutama kacang merah, itu punya karbohidrat kompleks loh teman pro 2. Jadi tuh dia istilahnya menyediakan energi bertahap buat otak gitu. Jadinya dia bisa jaga konsentrasi dan daya ingat kamu tetap stabil. Apalagi kalau hari-hari kamu kayaknya berurusan dengan banyak agenda ya gitu, banyak kegiatan segala macam, pastinya daya ingat juga harus lebih maksimal ya. Karena kadang-kadang udah kita taruh atau save di notifikasi handphone pun juga kamu tetap kadang-kadang suka lupa aja gitu kan. Apalagi kalau handphonenya pas lagi baterainya low bat, nah kan gak keluar notifnya dong. Ya udah deh, ke skip acara-acara penting yang harusnya atau hal-hal penting yang harusnya kamu kerjain detik ini juga ya.

0: tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tenteram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

udah bisa istirahat, makan juga enak gitu ya, dibayarin lagi gitu kan ya, ditambah tiba-tiba ada yang bawain kamu kopi, enak banget nih, kayaknya ada janji mau traktir kopi kemarin-kemarin gak jadi-jadi. Boleh lah ya, buat kamu yang memang lagi pengen istirahat sambil nyimak Pro 2 Jogja. Kalau tadi udah ada updatean seputaran makanan melulu gitu kan, gimana kalau kita ganti suasana ya, coba cek dulu ada updatean info apa sih kalau dari dunia olahraga teman Pro 2. Karena biasanya rame nih berbagai game dan juga cabang olahraga yang bisa kamu ikutin. Kalau sejauh ini kamu memang hobinya adalah nonton beberapa pertandingan olahraga, ataupun juga sebenarnya kamu juga jadi salah satu pelaku ya, bukan atlet sih, tapi memang hobi aja olahraga gitu kan ya. Coba kita cek dulu aja nanti di sports highlightnya Pro 2 Jogja ya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

mengagendakan lagi kamu tuh mau ketemuan jam berapa, olahraga jam berapa, cukup di gym aja atau mungkin perlu yang lebih ada seru-seruannya, game gitu ya, mau futsal atau sepak bola atau apalagi basket kali ya. Nah kalau ngomongin soal sepak bola teman Pro 2, kali ini dari ajang Dewata Challenge Series 2026 Bali United ini siap menurunkan skuad terbaiknya bertanding berhadapan dengan Persib Bandung ya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Hari ini teman Pro 2 menjadi catatan penting karena mengalami kekalahan 1-2 dari Sabah Football Club di pertandingan pertama. Ini jadi evaluasi penting juga untuk para pemain dan pelatih ya. Hasil minus teman Pro 2 yang jelas memicu semua anggota tim untuk bisa mengerahkan semua kemampuannya untuk membalas kekalahan kali ini ya di laga penutup turnamen teman Pro 2. Kalau sang pelatih Johnny Johnson bilang bahwa semua anak asuhnya sudah siap untuk menjalani pertandingan krusial melawan tim tamu. Dan maunya sih katanya hasilnya maksimal teman Pro 2. Cukup intensif latihan yang dialami atau dijalani oleh tim karena memang latihan fisik ketat berjalan selama 2 bulan ya sepanjang masa pramusim kompetisi. Makanya semua pemain terutama di depan Bali United Football Club ini pun juga dipastikan dalam kondisi yang bugar katanya. Dan kemenangan atas tim Maung Gandung ini menjadi harga mati karena untuk menutup turnamen pramusim dengan raihan positif teman Pro 2. Nanti kita lihat aja hasilnya, siapa yang menangkan pertandingan kali ini, apakah memang Bali United atau malah justru Persib Bandung ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Prodway Indo Hits. Persembahan 102.5 FM Prodway Jogja.
3: Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

Kedua, ya sudahlah ya, kalau ternyata sedang brainstorm ataupun juga lagi saling apa namanya kasih insight gitu kan ya. Sama aja dong ya, brainstorm dengan ngasih insight sama aja bukan? Kadang seru banget gitu, karena seberapa waktu. Atau kadang suka lupa bahwa iya gantian deh ngobrolnya, yang satu mungkin dari tadi cuma dengerin doang, sekarang gantian jadi yang jadi yang ngomong gitu. Ada yang dengerin, ada yang ngomong, kan gitu ya teman-teman. Dan namanya komunikasi. Apa kabar buat kamu yang udah janjian mau badminton, atau mungkin lomba Agustusannya belum kelar karena babak finalnya baru akan berlangsung di akhir Agustus gitu kan teman pro 2. Ada loh teman-teman aku juga yang kayaknya di kompleksnya masih lanjut lomba-lomba berikutnya gitu ya. Nah kalau misalnya kamu termasuk yang jago banget badminton, karena memang bukan cuma seneng main tapi juga seneng nontonin pertandingan-pertandingannya ya gitu, jadi bisa mencuri sedikit demi sedikit step-step yang biasa dilakukan para atlet kalau misalnya bertanding tuh kayak gimana sih gitu gaya-gayanya. Nah dari ajang kejuaraan dunia BWF Teman Pro 2 2026, Jonathan Christie ini tunggal putra Indonesia melangkah babak kedua Teman Pro 2 dari 64 besar, mengalahkan tunggal asal Jerman ya, Matthias Kiklet, straight set 21-15, 21-14 gitu. Di Indira Gandhi Indoor Stadium India hari ini Teman Pro 2, dan ini bukan pertama kalinya ya Jojo mengalahkan Matthias, karena juga pernah mengalahkan di kejuaraan dunia 2025 di babak 64 besar gitu. Dan memang secara statistik pertandingan Jojo memang cukup signifikan sepanjang permainan Teman Pro 2 begitu kan. Dan ya di lapangan ternyata katanya kondisi kejuaraan dunia kali lebih baik dibandingkan di 2026 India Open. Ini beda lagi kan ya gitu. Jadinya secara permainan pun juga ya merasa lebih nyaman lah, sangat improve Teman Pro 2 katanya. Ya semoga bisa melaju ke babak selanjutnya Teman Pro 2 ya, gak hanya terhenti di babak nanti di 32 besar begitu kan ya, karena masih panjang nih perjalanannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini kopi enak banget ya?
3: Itu petaninya tetangga aku loh, masih muda dan dia tuh udah punya koperasi kecil bareng teman-temannya. Harga jual ditentuin bareng, untungnya juga dibagi rata.
2: Oh, keren sih. Berarti dia yang pegang kendali usaha sendiri ya?
3: Iya, sama sepupu aku. Kamu kenal Mas Akbar kan?
2: Kenal lah, kan dia senior aku di kampus.
3: Nah, dia tuh bikin aplikasi buat UMKM di kampungnya. Dulu susah banget cari modal. Sekarang dia yang bantu lingkungannya naik kelas.
2: Oh, jadi nggak cuma dia yang maju ya, tapi orang di sekitarnya juga kebagian.
3: Ya mungkin emang gitu ya caranya kita rayain 17 Agustus. Bukan cuma lomba makan kerupuk doang.
2: Iya juga ya. Dari dapur kecil, dari layar HP, dari tangan-tangan yang mau kerja bareng. Tapi lomba makan kerupuk tuh seru sih. Aku menangan soalnya.
4: Karena kemerdekaan sejati tumbuh dari setiap langkah kecil yang berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Teman berdua, well, kayaknya kalau semakin siang ngantuk udah sebuah kepastian yang hakiki ya teman berdua ya. Gimana dong kalau kayak gitu? Ya namanya juga capek, wajar lah kalau jam segini teman berdua. Tapi kan masalahnya tuh nggak bisa ngikutin capeknya ya, harus tetap dipikirin juga apa nih yang harus kamu selesaikan gitu. Kayak apa namanya? Hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab tuh gak bisa dilepas gitu aja. Ya kan? Nah kalau sekarang nih teman Pro 2, coba kita cek kalau tadi dari updatean dunia olahraga, dari ajang PWF 2026, sekarang kita berpindah. Kalau yang ini adalah ke tenis teman Pro 2. Petenis Elena Rybakina yang melangkah ke 16 besar turnamen tenis Cincinnati Open 2026 ya, mengalahkan Magdalena French. Petenis asal Kazakhstan ini menang 6-4, 7-6 di pertandingan pada hari ini. Bermain di Linder Family Tennis Center, Rybakina sempat tertinggal 0-2 tapi kemudian bisa unggul berbalik atau membalikkan keadaan teman Pro 2 ya. Laga antara Rybakina dan Schneider ini nantinya akan berlangsung sebagai lanjutan di laga ini. Teman Pro 2 kan di babak 16 besar, Rybakina bakal bertemu dengan Diana Schneider tadi itu ya, petenis Rusia yang melaju setelah menundukkan Maya Swalinska 6-2, 7-6. Rybakina versus Schneider ini akan jadi duel pertama keduanya di lapangan keras teman Pro 2, karena sebelumnya mereka sudah pernah ketemu di babak 16 besar ya, tapi di turnamen tanah liat Sirkuit Open dimenangkan oleh Rybakina. Apakah di lapangan yang keras ini akan dimenangkan oleh Schneider gitu ya, kita gak tahu juga. Dua Sri Kandi di lapangan tenis nih teman Pro 2, sebuah apa namanya, pertandingan yang pasti akan cukup menarik dan ketat ya, karena kan masing-masing juga tadi itu punya performa yang hebat juga gitu kan, dan pernah bertemu, jadi tahu masing-masing lawan itu di mana gitu kekuatan dan kelemahannya, ya nggak sih?

Asuransi Adu Trip RRI Yogyakarta. Yes, coba kamu lihat halaman yang luas itu. Ada tulisannya Pro 2 Jogja. Nah, itu memang studio kita ya. Tapi tenang aja, kamu juga bukan cuma bisa melintas doang. Kamu bisa dengerin akses siarannya Pro 2 di 102.5 FM seperti yang kamu dengerin sekarang, mungkin di mobil kamu tahun Pro 2 ya. Atau kalau emang ternyata harus cepat sampai tempat tujuan, parkir mobilnya di basement, terus lanjut sama kegiatan kamu gitu. Jangan lupa pas kamu buka laptop ataupun juga menghadap tablet kamu gitu ya, buka rri.co.id, akses di situ untuk streaming. Atau kalau mau lebih simpel, sebenarnya bisa download aja di RRI Digital ya. Download di handphone kamu, main ke App Store atau ke Play Store, biar bisa dengerin produk itu di mana aja gitu. Jangan lupa kalau kamu cek RRI Digital, terus kamu tap RRI Pro 2, terus itu kamu cari Pro 2 Jogja paling bawah, scroll terus mentok, nah Pro 2 Yogyakarta gitu teman Pro 2. Ada berita apa nih dari dunia infotainment? Tenang aja, nanti kita bakal updatein buat kamu ya, dunia film, musik, pokoknya menemani istirahat sore kamu yang udah mulai agak ademan nih gitu. Anginnya udah mulai agak dingin-dingin tipis menusuk tulangnya teman Pro 2. Nanti kalau misalnya ada berita yang kayaknya boleh nih bisa di-share, kamu juga bisa komen di 0811-251-1025. Kira-kira dengar berita atau info apa selintas-selintas mungkin ya. Nanti aku cariin update lengkapnya di rri.co.id, oke? Okay? Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah macet. Wis ngiri wae yo. Iki pulang gak toh?
1: Hah?
2: Becky pulang. Belok kiri oleh langsung toh.
1: Aduh mereka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah wis toh ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
1: Sabar toh jo ngebut.
2: Wis santai-santai.
3: Polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Selena Gomez, udah aku puterin yang Call Me When You Break Up sebelum lagunya Bernadia tadi, yang Laut Yang Tenang, teman Pro 2. Selena Gomez yang lagi rame-rame nih, kaget juga kalau ternyata digugat, karena aku udah lama gak ikutin beritanya dia semenjak dia married sama Benny Blanco ya, teman Pro 2 ya. Nah ternyata Selena Gomez ini diduga gitu ya, mendapatkan tuduhan melakukan penipuan dan pelanggaran kontrak. Digugat investor perusahaan startup yang dia didirikan sendiri, Wondermind nih teman Pro 2. Kalau menurut pernyataan lewat kuasa hukumnya, di 15 Agustus Selena Gomez ini menilai tudingan sejumlah pihak yang mengaku sebagai investor perusahaan tadi itu tidak berdasar, katanya gitu. Tuduhan bahwa Selena Gomez terlibat dalam bentuk apapun terkait dugaan penipuan atau pelanggaran lainnya sama sekali tidak berdasar, baik secara fakta maupun hukum. Gitu kalau menurut pengacaranya Gomez ya, teman Pro 2. Jelas ini adalah sebuah pembelaan diri yang pastinya diusahakan gitu kan ya, karena memang ternyata ini sebuah apa ya, bisa dibilang memang kasus yang melibatkan Wondermind tadi itu, startup yang didirikan oleh Selena Gomez pada tahun 2021. Salah satu foundernya dia, jadi co-founder lah gitu kan, sebagai chief impact officer, teman Pro 2, dan kepala pemasaran katanya gitu. Baiklah, jadi jabatannya ya mentereng juga gitu kan. 5 investor menyatakan katanya sudah menanamkan modal yang besar dan berharap bahwa dengan nama besarnya Selena Gomez itu bisa kemudian mengembangkan perusahaan. Tapi ternyata selama 3 tahun malah bukannya jalan tapi diam-diam malah kolaps, teman Pro 2. Makanya kemudian digugat lah gitu ya, sebagai atau atas tuduhan penipuan sekuritas, penipuan menurut hukum umum atau common law fraud, pelanggaran kontrak dan klaim-klaim lainnya. Jadi para penggugat itu menuntut pengembalian investasinya, juga ganti rugi dan biaya pengacara. Banyak nih kebetulan. Baiklah, kalau begitu nanti kita update lagi info-info lainnya, teman Pro 2. Kalau ini infonya mungkin kurang menggembirakan ya gitu. Adakah berita baik dari dunia entertainment Hollywood atau mungkin dari dalam negeri kali ya, musik dan film? Let's see, kita lihat nanti ya.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Karol G resmi ngerilis album studio ke-6-nya berjudul Nomi Arifianto Desentir Tanto. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya barengan sama Bruno Mars. Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
0: Prodwe Weekly Hits.

Hey, teman pro 2, jangan lupa main kalau emang kamu udah lumayan agak nggak tahu ya, stuck aja gitu, kepala kamu tuh kayak nggak bisa lagi untuk mikirin hal-hal yang emang harus kamu pikirin karena terlalu berat. Wah, seberat rindu ya, jadinya memang perlu meluangkan waktu untuk main sejenak teman pro 2 gitu. Jadi jangan cuma hal-hal yang bikin kamu mungkin capek aja, tapi juga mau perlu dipulihin lagi ya dengan cara main tadi itu. Ini lagu yang memang ngajakin pendengarnya buat seneng-seneng, buat berdamai, menikmati proses.

Pro2 Indo Hits, 20 lagu Indonesia paling hits di Pro2 Jogja. Setiap hari Sabtu kita puterin buat kamu semua teman Pro2, lagu-lagu yang jadi hits di Pro2 di Indo Hits. Pro2 Indo Hits barengan sama teman aku ada Abi yang bakal nemenin kamu semua setiap Sabtu jam 2 siang ya.

0: tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya tuh kulit makin hari makin glowing,
3: makin shining, shimmering, splendid ya sis.
2: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
3: Kepo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
2: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
3: Nggak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?

kerasa juga nih buat yang lagi asik sama apa yang lagi kamu kerjain, tahu-tahu udah mau jam 3 lagi aja ya. Waktunya Dis buat temenin kamu semuanya. Selesai deh. Abis ini bakal ada Aca bakal nyapa kamu semua di Sore Ceria Prodo Jogja ya. Sambil istirahat lah, sambil juga mungkin ada satu dua hal yang harus kamu konfirmasi lagi supaya gak lupa atau gak kelewatan atau juga gak kurang gitu kan ya. Karena kadang-kadang kalau kita asik sama sesuatu suka lupa juga ya, oh ada updatean ini itu tuh kita gak ngeh gitu. Padahal sebenarnya itu adalah notes yang penting untuk kemudian dilaksanakan, disegerakan, ditindaklanjuti, dilaksanakan. Semangat teman Produa yang masih berkutat sama semua kegiatannya. Jangan lupa istirahat kalau emang udah capek banget ya. Adis pamitan, jangan lupa dengerin Produa Jogja di 102,5 FM ataupun juga di rri.co.id dan juga di RRI Digital, oke? Okay? Terima kasih semuanya, matur nuwun teman Produa. Dadah.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Gatri Syaja. Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan

dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan sikap tersebut setelah menjenguk para siswa kasus dugaan keracunan MBG di Medan. Kunjungan itu berlangsung pada hari Minggu 16 Agustus lalu di Rumah Sakit Haji Medan Sumatera Utara. Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional, menjelaskan sanksi awal terhadap dapur bermasalah adalah dalam program MBG. Penanganan tersebut mencakup penghentian operasional dapur sebagai tindakan terhadap pelanggaran prosedur keamanan yang terbukti. Sudaryono menyebut BGN dapat memproses kepala SPPG ketika pemeriksaan menemukan kelalaian serius dalam pelaksanaan tugas. BGN juga membuka kemungkinan dugaan kelalaian ditindaklanjuti melalui proses hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum. Sudaryono juga menegaskan seluruh pengelola SPPG harus menjalankan standar operasional prosedur secara ketat dalam setiap tahapan. Standar tersebut mencakup pengelolaan dapur, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat secara aman.

Kita beralih ke berita kedua. BNPB mengungkapkan tidak ada laporan warga yang dinyatakan hilang usai gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Meski tidak ada laporan orang hilang hingga Senin kemarin, proses penanganan bencana belum sepenuhnya berakhir. BNPB mengatakan tim Basarnas masih disiagakan di 7 kabupaten terdampak untuk mengantisipasi laporan baru. Sekaligus tim tersebut disiagakan guna mendukung proses pencarian dan penanganan di lapangan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan sudah tidak ada laporan warga yang hilang di wilayah terdampak. Namun demikian, tim Basarnas tetap melakukan upaya pencarian dan menerjunkan personel secara optimal di daerah-daerah terdampak. Di tengah aktivitas gempa susulan yang masih tinggi, dampak korban jiwa juga menjadi perhatian. Hingga Senin kemarin, sebanyak 68 orang meninggal dunia akibat gempa di NTT. Jumlah korban jiwa ini berada di Kabupaten Manggarai Timur hingga Kabupaten Ngada.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Tim kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah meminta PN Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang praperadilan dengan nomor 134/PIT.PRA/2026/PN JKT.SEL Selasa ini. Kuasa hukum Febri Farizi meminta hakim mengabulkan seluruh permohonan praperadilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, termasuk penetapan tersangka dan pencegahan Febri bepergian ke luar negeri. Kuasa hukum meminta hakim menyatakan tidak sah surat perintah penyidikan nomor SP.SIDIK/2932/Romawi7/res.3.3/2026/Polda Metro Jaya tertanggal 6 Juli 2026. Tim kuasa hukum juga mempersoalkan penggeledahan rumah keluarga Febri di kawasan Sentul City pada 8 sampai 9 Juli 2026. Mereka meminta hakim menyatakan surat perintah penggeledahan serta tindakan penyitaan pada 9 Juli 2026 tidak sah. Selain tindakan upaya paksa, kuasa hukum juga meminta hakim menguji penetapan Febri sebagai tersangka. Permintaan tersebut berkaitan dengan surat penetapan tersangka yang tertanggal 10 Juli 2026. Kuasa hukum turut mempersoalkan tindakan pencegahan atau pencekalan terhadap Febri untuk bepergian ke luar wilayah Indonesia. Dalam permohonannya, mereka juga menyoroti sejumlah surat perintah penyidikan yang diterbitkan Kejaksaan Agung pada 11 Juli. Menurut kuasa hukum, surat-surat tersebut merupakan tindakan lanjutan yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penetapan tersangka yang dipersoalkan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI, Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta. 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Gimana sore kamu hari ini? Capek ya teman Pro 2? Ya, namanya juga masih diberi hidup, masih diberi kesempatan untuk bekerja, untuk sekolah, untuk kuliah gitu ya. Capek pastilah teman Pro 2. Tapi kalau misal kamu capek, ya udah istirahat dulu ya. Jangan dipaksain karena nanti bisa-bisa kamu burn out dan malah jadi enggak baik nih untuk kesehatan. Baik itu kesehatan mental ataupun juga kesehatan fisik kamu, teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu tuh lagi capek, ya udah istirahat sebentar. Ambil jeda sebentar gitu ya. Abis itu nanti balik lagi dengan semangat baru yang lebih berapi-api gitu ya. Apalagi abis merayakan ulang tahun Indonesia Raya teman Pro 2. Gimana kegiatan Agustusannya? Masih rame ya kan? Tentunya kemarin udah dijalani rangkaian acara, ada yang lomba-lomba, ada yang malam tirakatan, terus juga ada yang mungkin pentas seni gitu ya. Waduh, meriah banget. Aku liatin satu-satu tuh status teman-teman semuanya gitu ya. Ada yang jalan santai, ada yang senam, ada yang lomba, terus ada juga yang apa malam tirakatan, doa bersama gitu ya. Wah, pokoknya keren banget deh. Walaupun mungkin dirasa kondisi Indonesia tuh sedang tidak baik-baik saja gitu ya, tapi tentunya semangat kemerdekaan itu selalu menyelimuti hati masyarakat Indonesia. Keren banget kamu, teman Pro 2. Kalau misal hari ini kamu jadi kayak capek banget gitu ya, karena kemarin abis 3 hari berturut-turut, walaupun libur sih judulnya, tapi kok ya sibuk banget ngurusin lomba, ngurusin pentas seni, ngurusin tirakat. Ya udah, mungkin hari ini gak usah produktif dulu. Istirahat dulu ya kan. Well, sambil kamu istirahat, aku bakalan puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca, yang tentunya kamu juga bisa request juga nih lagu mana yang pengen kamu dengerin ya. Jadi pokoknya kamu gabung aja ke 0811-251-1025. Kamu bisa kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin di sore hari ini.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Ya tentunya teman-teman berdua, keseruan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini memang masih terasa di mana-mana gitu. Kayaknya sepanjang Agustus ini bakalan masih banyak gitu ya peringatan ataupun juga acara-acara yang dibuat untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, teman pro 2. Nah, di momen ulang tahun Republik Indonesia ini sebanyak 218 warga binaan permasyarakatan lapas kelas 2B Sleman atau lapas Jebongan ini menerima remisi teman pro 2 di hari ini teman pro 2 ya. Dan tentunya pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan negara atas perilaku baik warga binaan selama menjalani masa pemidanaan sekaligus motivasi agar mereka siap kembali ke masyarakat teman pro 2. Dan untuk jumlah narapidana atau warga binaan yang mendapatkan remisi adalah 6 orang bukan teman pro 2. Jadi ada 212 warga binaan gitu ya yang mendapatkan remisi teman pro 2 dalam bentuk pengurangan masa tahanan dengan durasi bervariasi, dan ada 6 orang yang mendapatkan remisi umum dan langsung bebas di saat itu teman pro 2 karena mungkin masa tahanannya udah selesai gitu ya dan hanya sebentar. Dan tentunya menurut keterangan dari Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas 2B Sleman, Hosim Nurzaman, program remisi ini diberikan kepada warga binaan yang tentunya telah memenuhi syarat administratif maupun juga substantif teman pro 2. Dan jumlah penerima revisi tahun ini juga tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, termasuk jumlah WPB atau warga binaan yang langsung bebas yakni sebanyak 6 orang. Dan tentunya kita berharap gitu ya bahwa pengurangan masa tahanan atau remisi ini bisa tentunya memberikan pelajaran tersendiri juga nih untuk para warga binaan yang udah resmi dibebaskan, juga nantinya bisa kembali ke masyarakat dan bisa bermasyarakat lagi teman-teman berdua.

Nah, kalau hari kemerdekaan itu kan memang kita itu biasanya memperingatinya, salah satunya itu adalah menggelar upacara bendera teman Produa. Dan aku bangga banget nih sebagai warga Kulon Progo gitu ya, karena di tahun ini gitu ya, di pelaksanaan upacara bendera hari kemerdekaan Republik Indonesia yang diadakan di Alun-Alun Wates ini tidak memakai tenda dan kursi VIP, teman Produa. Demi konsep kesetaraan satu rasa satu jiwa gitu ya. Dan agar pejabat yang datang dan ikut mengikuti upacara juga merasakan panas yang sama seperti peserta upacara lainnya gitu. Apalagi para peserta upacara yang hadir ini kan juga dari berbagai kalangan. Ada yang mungkin dari tingkat SD, SMP, SMA gitu ya. Terus juga ada pegawai-pegawai dan lainnya gitu. Jadi biar sama-sama kepanasan gitu teman Produa ya. Hal yang sama ini juga dilakukan di Kabupaten Purbalingga teman Produa, yang tentunya mereka pun juga menggelar upacara di lapangan terbuka tanpa tenda peneduh gitu ya, untuk para tamu undangan ataupun juga jajaran pejabat. Ada juga Kabupaten Jember dan Kabupaten Belitung gitu ya, yang juga mengusung konsep tanpa tenda ataupun juga tanpa tempat khusus gitu ya, biar sama-sama semuanya merasakan hikmatnya pelaksanaan upacara bendera teman Produa. Well done ya Kabupaten Kulon Progo, Purbalingga, Jember dan juga Belitung, dan semoga ini juga bisa diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain ataupun juga pihak-pihak lain gitu ya, dalam menyelenggarakan pesta upacara bendera teman Produa, biar emang semuanya tuh bisa ngerasain gimana panasnya, gimana serunya gitu ya menjadi anggota ataupun juga peserta upacara bendera. Wish I could still trust you, trust you.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
0: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Ya teman Produa, satu lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alama. Ini udah di request sama ponakan aku, Shanum. Hai Shanum. Nggak kerasa banget, katanya dia udah kelas 2 SMP loh teman Produa. Ini aku jadi berasa tua ya tiba-tiba. Dulu aku tahu Shanum tuh masih kecil teman Produa, tapi ternyata sekarang udah SMP. Selamat menempuh pendidikan SMP anak ya. Semoga pokoknya sekolahnya lancar dan sering-sering request kesini ya. Well teman Produa, buat kamu yang pengen request lagu juga boleh ya, langsung kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodwe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri.

Ya untuk kamu teman Produa yang lama gitu ya menghabiskan waktu di depan layar gadget, entah itu handphone atau laptop ataupun juga tablet gitu ya, karena sekarang itu kan kayak separuh hidup kita itu ada di layar gadget ya teman Produa. Nah tapi dengan seringnya kita terpapar sinar biru dari gadget itu kan kadang-kadang emang ngefek ke mata kita teman Produa. Jadi kalau misal kita menatap layar gadget lama-lama itu nanti kita juga bisa sakit mata ataupun juga bisa kayak jadi minus gitu ya. Nah kira-kira kalau misal kita pakai kacamata anti radiasi ini bisa melindungi mata kita beneran gak sih teman Produa? Karena kan sekarang tuh banyak banget merek-merek ataupun juga penjual-penjual yang mempromosikan kacamata anti radiasi atau blue light blocking glasses gitu ya teman Produa, untuk bisa melindungi mata gitu ya dari bahaya sinar biru gadget teman Produa. Menurut Dr. Sadam Ismail, klaim kacamata anti radiasi dapat mencegah mata minus maupun kerusakan mata itu ternyata hanya mitos teman Produa. Karena masyarakat perlu memahami penyebab utama keluhan mata lelah saat menatap gawai itu karena dipicu oleh paparan sinar biru gitu ya. Ini bukan karena paparan sinar biru tapi akibat berkurangnya frekuensi berkedip gitu ya, serta ketegangan otot mata. Dan kondisi ini itu dikenal dalam dunia medis itu dengan istilah digital eye strain atau mata lelah digital teman Produa. Dan tentunya radiasi sinar biru yang dipancarkan oleh gawai itu tergolong kecil teman Produa dibandingkan dengan paparan alami dari sinar matahari pagi gitu. Nah sebagai langkah agar kita tuh matanya tetap sehat gitu ya dan tetap bisa menatap gawai lama-lama gitu ya, nah ini kamu bisa menggunakan metode 20-20 teman Produa. Jadi setiap 20 menit kamu menatap gawai, nah ini kamu langsung alihkan pandangan kamu ke objek ataupun juga benda atau sesuatu yang jauhnya 20 kaki atau sekitar 6 meter gitu ya selama 20 detik gitu. Jadi abis 20 menit kita ngetik di depan laptop gitu ya, terus abis itu kita nanti menatap objek ataupun juga pemandangan yang jauh gitu ya selama 20 detik untuk bisa mengistirahatkan mata kita teman Produa. Jadi jangan sampai nih kita tuh matanya lelah gitu ya, karena kalau misal matanya lelah tuh jadi riweh gitu ya, karena matanya bisa merah, terus juga bisa berair ya kan, terus juga apa ya, nggak enak aja gitu, kayak perih ataupun juga gatel jadi kucek-kucek gitu ya. Jadi mendingan jaga mata kita gitu ya, karena tentunya mata tuh jendela dunia.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, Boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelengar.
0: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Ya teman Pro 2, kalau sore hari ini kamu lagi capek gitu ya, terus udahlah capek gitu ya, terus juga lagi banyak pikiran, terus abis itu lagi naik kendaraan, entah itu motor atau mobil, terus mungkin lagi macet, kok ya ada aja yang mungkin nyelonong, ataupun juga mungkin kayak nabrak spion kamu ataupun juga nyenggol kamu gitu ya, itu rasanya kayak pengen marah banget gitu ya teman Pro 2, padahal mungkin masalahnya tuh masalah intinya adalah masalah yang kecil, masalah yang sepele gitu ya teman Pro 2. Tapi karena kamu kondisinya tuh lagi emosi, lagi capek gitu ya, jadi kamu tuh marahnya tuh meledak gitu teman Pro 2. Sehingga mungkin orang yang berurusan sama kamu tuh juga agak kaget juga ya, kok semarah ini sih gitu. Nah kalau misal itu ke orang lain, kasihan juga kan orang lainnya gitu, karena mereka kan gak tahu kondisi kamu lagi kayak gimana, terus tiba-tiba mereka kayak dapet omelan aja gitu teman Pro 2 ya. Nah sama juga nih sama keluarga kamu ataupun juga sama pasangan kamu gitu ya, jangan sampai gara-gara kamu capek di kerjaan ataupun juga abis kena macet atau

jajan atau beli minum gitu ya, atau ya sekedar misalnya kalau kamu yang merokok ataupun juga apa mungkin butuh apa ya stress release-nya itu misalnya kayak minum kopi gitu ya, bolehlah ya kalau misal pulang kerja tuh enggak langsung ke rumah gitu ya, tapi kamu menenangkan diri dulu gitu, misalnya kayak di depan minimarket sambil istirahat, sambil mungkin kayak nunggu macetnya biar enggak terlalu macet banget gitu kan ya, boleh banget sih teman pro 2, daripada nanti kamu masih emosinya masih kebawa gitu ya, dan malah kamu tuh marah-marah sama orang rumah yang enggak tahu apa-apa. Kasian kan teman pro 2. Biasanya kalau misal kamu lagi sumpek ataupun juga lagi marah, itu kamu biasanya ngapain sih teman pro 2? Kalau yang perokok sih biasanya mereka kayak ngerokok gitu ya. Kalau misal ada juga yang mungkin sukanya tuh minum kopi, ya udah minum kopi ataupun juga minum minuman yang lain yang disuka gitu ya, biar emosinya tuh reda gitu. Minum coklat hangat juga bisa sih teman pro 2. Kalau aku sih biasanya makan enak gitu ya, sama minum es kopi aja udah cukup sih.

02, di era digital seperti sekarang, hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya internet. Dari internet, kita bisa mendapatkan beragam informasi, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun. Nah, kamu tentu udah gak asing lagi dong sama yang namanya browser? Iya, aplikasi yang kita buka setiap mau cari sesuatu di internet. Ternyata browser ada padanan bahasa Indonesianya loh. Dalam bahasa Indonesia, browser diartikan sebagai peramban. Menurut KBBI, peramban adalah perangkat lunak komputer untuk mencari informasi dalam situs internet. Jadi gimana? Kamu masih mau pakai kata browser? Atau

Ya teman Produa, upacara bendera memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini kan memang dilaksanakan di berbagai tempat teman Produa ya. Entah itu di tingkat kelurahan ataupun juga di tingkat Kapanewon gitu ya. Nah, ada juga nih upacara-upacara unik gitu ya.

puluhan siswa gitu ya yang menggelar upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini dengan upacara di dalam air gitu ya, sambil menanam ribuan mangrove teman Pro 2. Terus juga PRC LH gitu ya, itu juga menggelar upacara di hutan mangrove gitu ya. Kalau di Yogyakarta sendiri ini ada di wilayah Kulon Progo nih, di mana para perempuan di Giri Peniwates ini menggelar upacara di tengah sawah gitu ya. Karena yang menginisiasi upacara tersebut adalah pengurus dan juga anggota KWT atau kelompok wanita tani dari Amri Sae Giri Peni teman Pro 2. Terus juga ada, kalau yang di Giri Peni itu juga ada jamaah masjid yang menggelar upacaranya di halaman masjid gitu ya kan. Dan masih banyak lagi nih upacara-upacara unik gitu ya yang digelar, yang tentunya

hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kalau dulu aku tuh sering males ikut upacara temen pro 2 karena kayak aduh panas, aduh ini, aduh itu gitu ya kan. Tapi setelah aku masuk kuliah itu kan gak ada upacara ya, gak ada upacara rutin setiap hari Senin gitu ya. Terus juga kalau di perayaan hari besar atau hari nasional itu juga ada upacara, tapi hanya yang terpilih aja nih yang bisa mengikuti rangkaian upacaranya gitu. Terus kayak kok jadi kangen upacara ya. Dulu pas setiap hari Senin ikut upacara kayak aduh males-malesan ya, tapi begitu enggak disuruh upacara malah kangen teman berdua. Nah kalau misal kamu sekarang masih bisa mengikuti upacara gitu ya, misalnya di kantor ataupun juga di sekolah gitu ya, ya udah nikmatin aja teman pro 2 biar kamu pun juga ini ya mendapatkan rasa cinta tanah air gitu ya. Karena kalau menurut aku sendiri emang kalau ikut upacara itu rasanya beda teman pro 2, apalagi dengan pengibaran bendera, terus juga dengar lagu Indonesia Raya, itu benar-benar apa ya, rasanya tuh kayak beda aja gitu teman pro 2. Apalagi kalau misal kayak di Pro 2 Jogja itu kan setiap jam 10 kita juga memutarkan lagu Indonesia Raya ya kan. Nah itu juga mayan tuh teman Pro 2 membantu aku untuk kayak tetap mencintai Indonesia gitu. Karena kadang ya jujur gitu ya, kadang-kadang kayak aduh jadi WNI begini banget sih. Bahkan di internet itu rame banget kayak ucapan-ucapan kayak semacam masuk surga jalur WNI gitu kan. Terus juga ada ya meme yang mungkin bercerita tentang keluh kesahnya jadi WNI gitu. Tapi mau gimana pun itu aku tetap cinta Indonesia teman pro 2. Karena tentunya walaupun banyak hal-hal yang tidak baik ataupun juga yang terjadi di Indonesia, tapi tentunya masih banyak kok hal-hal positif, hal-hal baik gitu ya yang bisa kita rasakan gitu ya di Indonesia teman pro 2.

0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kasihan deh teman aku, si Dilan. Stres berat dia.
3: Kenapa deh? Patah hati?
2: Wah, lebih parah. Korban judi online.
3: Dilan, kena judi online. Padahal kelihatannya anak baik-baik ya.
2: Judi online mah gak pilih-pilih. Tua muda, kayak miskin, baik-baik atau enggak, sekalinya kejerat, susah lepasnya.
3: Pasti tuh. Awalnya coba-coba, lama-lama keterusan deh.
2: Iya tuh, menang berapa kali doang, abis itu kalah.
3: Namanya juga judi online, di mana-mana yang menang besar, iya si Bandar.
2: Iya, sampai abis-abisan tuh si Dilan. Duit buat kuliah sama semua tabungan ludes. Gadget dijualin, diputusin pacar pula.
3: Tuh kan, udah deh, jauhin aja judi online, bikin susah kehidupan.

sama Taufik dari tadi, tapi aku baru buka nih WA-nya. Maaf ya Taufik ya, katanya dia tadi lagi di Jalan Palagan sambil nunggu, lumayan macet nih, pengen request lagunya Just Bersamamu. Udah aku puterin ya, semoga udah sampai nih kamu dan udah gak macet-macetan lagi di Jalan Palagan ataupun juga di jalan-jalan lain gitu ya. Karena emang jam-jam segini itu adalah jam-jamnya macet ya teman Pro 2. Di mana-mana gitu ya kan, apalagi kalau misal di lampu merah yang dia ini adalah perempatan. Waduh, bisa lama tuh teman Pro 2 kita di situ ya. Tapi ya udah, dinikmatin aja enggak sih? Karena ya enggak bisa terbang sih ya kan. Kalau misal bisa terbang ya udah terbang aja biar enggak ada macet ya kan.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

Ini tadi udah di request sama Kak Tri di Playen. Terima kasih Kak Tri sudah gabung di sore hari ini gitu ya. Katanya Kak Tri enggak ikut lomba, enggak ikut panitia, enggak ikut upacara, tapi tetap badan sakit semua. Wah, ini karena mungkin enggak ikut Kak Tri. Kalau ikut mungkin jadi tambah sakit ya. Well, teman Produa, buat kamu yang emang masih capek gitu ya gara-gara ngurusin acara Agustusan kemarin, nah boleh deh ya kamu tuh menghadiahi diri sendiri dengan pijat ataupun juga dengan istirahat gitu kan ya. Apalagi kalau misal pijatnya itu dibayarin sama panitia yang lain gitu ya, ada sponsornya gitu, khusus hadiah untuk panitia Agustusan, lomba-lomba, tirakatan dan lain-lainnya, itu dibonusin pijat gitu ya selama 1 jam gitu kan, lumayan tuh biar hilang capeknya ya.

fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas. Melansir dari situs BMKG, hal ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa alam terkait iklim. Dari suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Akibat dari perubahan iklim ini, kejadian-kejadian ekstrim lebih sering terjadi, terutama kekeringan dan juga bencana banjir. Jika sebelumnya rentang waktu kejadian berkisar antara 50 hingga 100 tahun, maka kini rentang waktunya menjadi semakin pendek atau frekuensinya semakin sering terjadi, dengan intensitas yang lebih tinggi atau durasi yang semakin panjang.

0: Ya untuk kamu teman Pro 2 yang masih di jalan, pokoknya hati-hati aja ya, nggak usah ngebut-ngebut. Kalau misal emang lagi macet, ya udah dinikmatin aja ya. Walaupun emang kalau misal macet tuh kayak aduh bikin stres gitu ya, terus juga kayak pengen cepet-cepet sampai rumah gitu. Tapi ya namanya emang macet gimana, apalagi kalau jam-jam menjelang maghrib gini itu biasanya emang jalanannya tuh macet gitu ya teman Pro 2, di beberapa ruas jalan, apalagi yang emang jalan tersebut itu biasanya dilewati oleh para pengendara gitu ya, untuk pulang entah itu dari bekerja ataupun juga sekolah, kuliah dan aktivitas lainnya teman Pro 2. Kalau misal kamu tuh tiap hari keluar rumah gitu ya, misalnya untuk bekerja ataupun juga untuk sekolah dan lain-lainnya, itu pasti kamu hafal ya mana-mana aja nih titik kemacetan yang ada di sekitar lingkungan rumah kamu ya. Jadi ya udah, mungkin bisa cari jalan tikus lain. Well anyway teman Pro 2, sesaat lagi kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya.
1: Allahu Akbar.

kita selalu merasa bahwa Allah SWT mengawasi setiap saat dimanapun kita berada, sehingga setiap perbuatan dan tingkah laku kita menjadi lebih berhati-hati. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-52, وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. Dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Kemudian pada Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-19, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Serta dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya tentang ihsan, beliau menjawab, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan jika memang kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Hadis riwayat Muslim. Firman Allah dan hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT selalu mengawasi Ar-Raqib, melihat Al-Basir, mendengar perkataan As-Sami', mengetahui amal perbuatan Al-Alim di setiap

dijaga. Hal tersebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin disebut sebagai muraqabah. Maka teman Produa sekalian, betapa pentingnya muraqabah ini, karena Allah Maha Tahu atas dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Dan Allah Maha Tahu atas apa saja yang tersembunyi di dalam hati manusia, apalagi yang tampak secara kasat mata. Sehingga teman Produa sekalian, sebelum memulai suatu aktivitas pekerjaan dan di saat mengerjakannya, hendaklah seorang mukmin memeriksa dirinya apakah sudah benar-benar karena semata-mata dorongan ridha Allah dan menghendaki pahalanya. Sebagai penutup, penyusun kitab Manajilus Sa'irin Al-Harawi mengatakan, muraqabah artinya terus-menerus menghadirkan hati bersama Allah. Ditegaskan pula dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu At-Ta'ilah As-Sakandari, Mutiara Hikmah ke-23. Lakukan amal, jangan menunggu kosongnya penghalang, sebab demikian itu memutus muraqabah, padahal Allah menempatkanmu di dalamnya. Nasrullahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Multi Project.
1: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

bersama Jamul FM.

0: kaya judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do? Ya teman Pro 2, tentunya kita masuk ke segmen jamu, jamnya lagu kamu, di mana aku udah nyiapin 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu malam hari ini. Ada lagunya Enau featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, Jenny Less Than Lover, terus juga ada lagunya Salma Salsabil Hacu, BTS Come Over, dan juga lagunya Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Langsung aja kasih tahu aja lagu mana yang pengen kamu dengerin sore hari ini. Abis itu aku nanti bakalan kasih tahu kamu gitu ya, 3 lagu yang mendapatkan vote terbanyak nanti bakalan aku mainkan gitu ya di jam 6.45 teman Pro 2. Jadi langsung aja kamu vote sekarang, dari 5 lagu ini kamu tuh pengen dengerin yang mana. Nanti aku puterin ya, semoga lagu yang kamu pilih bisa terpilih juga nih sama teman Pro 2 yang lain. Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?

0: Kamu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya

0: 107.2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
2: Jepara nggak cuma terkenal sama furniturnya aja, tapi kota yang satu ini punya kerajinan tenun torso yang berasal dari Desa Troso, Pencangaan. Menurut penelitian Institut Seni Indonesia Surakarta, awal kemunculan tenun di desa ini berasal dari tokoh yang dihormati, yaitu Ki Seno dan Nyi Seno. Mereka inilah yang mengajarkan

0: prosesnya dilakukan satu persatu secara manual. Dulu kain tenun Troso punya dua motif, ada motif lompong yaitu talas dan motif daun cemara. Tapi sekarang kain tenun Troso punya beragam motif dengan filosofinya masing-masing.
1: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, lagu ini mengingatkan aku pada saat aku zaman-zaman lulus kuliah ya teman Pro 2 ya. Dimana kalau pas dulu waktu aku kuliah gitu ya, sering banget nih aku tuh sama teman-teman pergi ke tempat karaoke untuk karaokean, untuk sekedar kayak melepas penat gitu ya, karena lagi bikin skripsi, terus juga mungkin lagi ada yang patah hati gitu ya. Pergi ke tempat karaoke di mana kita tuh bisa nyanyi-nyanyi gitu ya, scream our lungs out gitu teman Pro 2. Jadi benar-benar apa ya, karena di dalam ruangannya itu kan dia kedap suara ya teman Pro 2. Jadi kita tuh bisa karaokean nyanyi tapi sambil teriak-teriak gitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau sekarang aku enggak tahu sih apakah masih pada datang ke tempat karaoke terus karaokean scream your lungs out kayak gitu-gitu atau enggak, tapi aku enggak tahu sih. Cuman kalau misal sekarang itu juga banyak ya yang dia ini karaokeannya justru kayak di rumah aja ataupun juga kayak di kosan aja, karena bahkan sekarang itu ada kayak semacam speaker aktif kecil banget gitu ya, yang itu bisa juga nih dibikin karaokean gitu, karena dia bisa terkoneksi ke YouTube ataupun juga via Bluetooth gitu ya. Jadi kita bisa play lagu dari YouTube gitu ya, terus kita karaokean dari sana gitu ya kan. Terus juga kalau sekarang tuh banyak ya, karena di momen Agustusan ini tuh juga banyak pentas seni yang ada juga mungkin yang menyumbangkan suara emasnya gitu ya, yang mungkin orang gak tahu gitu kan, wah ternyata dia tuh bisa nyanyi dan suaranya bagus gitu ya kan. Ada juga mungkin yang lomba karaoke, misalnya lomba karaoke lagu-lagu nasional ataupun juga lagu-lagu yang populer di tahun ini gitu ya kan. Well anyway, pokoknya kalau misal aku pribadi nih teman Pro 2, kalau pas lagi pusing ataupun juga lagi sedih, lagi stres gitu ya, biasanya tuh aku dengerin lagu ataupun juga nyanyi-nyanyi aja gitu teman Pro 2, biar apa ya, pikirannya tuh gak sepaneng, terus juga enggak apa ya, enggak melulu memikirkan apa yang jadi masalahnya gitu teman Pro 2. Jadi kayak escape sebentar buat seneng-seneng nyanyi-nyanyi dulu gitu ya, abis itu baru deh kayak bisa berpikir jernih gitu ya, kayak aduh ngapain nih untuk bisa menyelesaikan masalahnya tuh harus apa gitu ya kan. Kalau kamu biasanya ngapain nih kalau pas lagi bundek lagi stres gitu ya, masalah kerjaan ataupun juga masalah tugas-tugas dan tanggung jawab, itu biasanya kamu lulusnya tuh kayak gimana teman Pro 2? Ada yang mungkin nyanyi-nyanyi, ada yang cukup nongkrong di kafe gitu ya, atau bahkan kayak ya menyendiri aja nonton film gitu. Apa nih biasanya yang kamu lakukan?

0: pilihan terbaik kamu.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: udah di request sama Ali di Kulon Progo. Maaf ya, baru buka WA. Sebenarnya dia requestnya tuh sebelum maghrib ya, jam 5.30-an tadi. Tapi aku baru buka nih teman Pro 2, sambil aku juga buka WA dari kamu yang udah ikutan segmen jamu jamnya lagu kamu. Ya udah, abis ini aku bacain WA dan tentunya aku bakalan mainkan lagu yang terpilih di segmen jamu jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?

0: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aku buat bacain WA yang udah masuk ke 0811-251-1025 ya. Ada Kak Tri di Playen yang katanya pilih lagunya Enau, Jenny, BTS. Aziza di Klaten pilih nomor 125, Enau, Jenny, dan Pamungkas. Abis itu ada Fuad, pilih lagunya Jenny, BTS, dan Pamungkas. Theo di Magelang pilih nomor 135, Enau, Salma Salsabil, dan Pamungkas. Mungkas. Terus abis itu ada Taufik di Godean yang pilih lagunya Jenny, BTS, dan juga lagunya Pamungkas ya. Terus abis itu ada Meisa di Condong Catur pilih lagunya Enau, Jenny, Pamungkas. Bayu di Godean pilih lagunya Pamungkas, Enau, Salma Salsabil. Terus juga Lara Purnamasari pilih lagunya Salma Salsabil, Enau, dan juga Pamungkas. Yang paling banyak dipilih adalah lagunya Enau, lagunya Pamungkas, dan juga lagunya Jenny, Less Than A Lover. Oke deh, abis ini langsung aja aku bakalan puterin lagunya Enau, lagunya barengan Momo ya kan, terus juga lagunya Pamungkas dan lagunya Jenny di segmen Jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, Jamu Kak, Jamu.
2: Ada jamu apa aja Mbak?

only sama Jamul FM.

0: toh?
1: Lah, ya iya.

Ya teman Pro 2, gak kerasa ya. Udah 3 lagu yang aku puterin dan waktunya juga udah mepet ke jam 7 malam. Itu artinya aku harus pamit dulu nih teman Pro 2 dari Sore Ceria. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Abi Ma'ruf dan tentunya ya udah Aca pamit dulu ya. Insyaallah kita ketemu lagi besok di Sore Ceria juga. Aca pamit ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga semua lagu yang pengen kamu dengerin sore hari ini udah aku puterin. Aku pamit ya. Selamat malam. Bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Ma'ruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 18 Agustus 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Sebanyak 218 warga binaan pemasyarakatan atau BBP Lapas Kelas 2B Sleman atau Lapas Cebongan menerima remisi umum pada momen HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan negara atas perilaku baik WBP selama menjalani masa pemidanaan sekaligus motivasi agar mereka kembali siap ke masyarakat. Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas 2B Sleman, Khosim Nur Zaman, menjelaskan sebanyak 212 WBP mendapatkan pengurangan masa tahanan dengan durasi bervariasi. Pada tahun pertama, WBP memperoleh remisi selama 1 bulan. Sementara itu, WBP yang telah menjalani pidana 1 tahunan hingga ke-6 mendapatkan pengurangan masa tahanan hingga maksimal 6 bulan. Adapun 6 WBP lainnya dinyatakan langsung bebas. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari BNPB yang mengungkapkan tidak ada laporan warga yang dinyatakan hilang usai gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT pada Sabtu lalu. Meski tidak ada laporan orang hilang hingga Senin 17 Agustus kemarin, proses penanganan bencana belum sepenuhnya berakhir. BNPB mengatakan tim Basarnas masih disiagakan di 7 kabupaten terdampak untuk mengantisipasi laporan baru. Sekaligus tim itu disiagakan untuk mendukung proses pencarian dan penanganan di lapangan. Selanjutnya informasi dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang menyiapkan sanksi berat bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berstatus ASN. Sanksi itu dapat berupa pengajuan pemberhentian tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan sikap ini setelah menjenguk para siswa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis di Medan. Kunjungan itu berlangsung Minggu 16 Agustus 2026 lalu di Rumah Sakit Haji Medan, Sumatera Utara. Ia pun menjelaskan sanksi awal terhadap dapur bermasalah dalam program MBG ini. Penanganan tersebut mencakup penghentian operasional dapur sebagai tindakan terhadap pelanggaran prosedur keamanan yang terbukti. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, selanjutnya kami akan ajak teman Pro 2 untuk sejenak bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan MLC Music Live Chat untuk edisi malam ini 18 Agustus 2026 yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network di seluruh Indonesia dalam program MLC Music Live Chat.

0: RLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih. Musik ini nih.
2: Kalau kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Iya,
0: seru sih itu sih. Benar-benar. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan.
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi.
0: Okay.
2: Si imajinasinya tuh lebih lebar, lebih luas lagi. Jadi ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
2: Semuanya sih enjoy.
0: Semua ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Kerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu ya. Kerja ya. Bener, kayak main.
2: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, dulu kali ya, kita belum kenalan. Mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama.
1: Band lama banget.
0: Lama banget ya. Ada Bang Ipo. Dan juga Bang Bobby ya.
2: Yeah.
0: Ide seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2007 2006.
2: Rilis 2007
0: rilis. Oh iya, rilisnya 2007. Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005
0: malah.
2: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke.
2: Okay. Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
0: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau rekord terus kakakku kan. Kenalan lah sama Mas Iput nih, gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Gue tuh sih masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-nyanyi.
2: Oh, nge-nyanyi, gitu. Oke. Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
2: Okay. Aku kenalin nih temen-temenku nih. Temen-temenku jadi bandnya dia.
0: Oke. Okay.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke.
2: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke.
2: Pertama langsung suka nih.
0: Oke.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat
0: ini. Masih muda.
2: Udah akhirnya ya udah tes aja deh. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Kayak masih ya udahlah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. sampai dapat kontrak sama produser, kita sih ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya. Jadi September.
2: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
3: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih. Kan
3: doang.
0: Bener.
3: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, bener.
2: Ya si paradoksnya di bulan yang lain sih agak.
0: Iya, agak.
2: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Ya. Tapi itu yang bikin unik kan
2: dari ya, September band. Semoga ya, semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya, langsung album waktu itu.
2: Album,
0: ya. Album pertama ya. Album
2: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya,
2: kan?
0: Alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
2: Ya
0: itu 4 tahun ya?
2: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh iya, sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
2: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang
0: oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019 si apa band ya, Ether.
2: Nah, Jenny ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih
0: Oke.
2: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Udah. Okay. Kita bantuin gitu, bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produknya, Pak kita ada lagu baru nih.
0: Oke.
2: Okay. Oke langsung masuk gitu, alhamdulillah.
0: Oke. <Okay. laughs>
2: Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama
0: Ether. Nah kenapa namanya saat itu?
2: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga udah enggak lengkap kan. Gitu, maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si person. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan. Gitu yang komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Apapun pakaiannya ya kalau orang sama sih kayaknya nggak akan ada masalah.
0: Nah, iya.
2: Tapi bener, ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
2: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi dan rilis single baru.
2: Iya.
0: Ini, Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
2: Nggak ada yang bisa mengerti dia Srin.
0: Asik.
3: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
3: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
3: Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa
0: kita nggak tahu.
3: Iya sih.
0: Sama dia udah tahu sebenarnya.
2: Udah paham ya.
3: Gampang gitu.
2: Udah gampang. Jadi kayak lebih bahaya.
3: Gitu.
2: Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan sih.
0: Secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
3: Soalnya ini pop kan?
0: Oh iya, oke.
3: Lagu ini pop
0: ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Dia
2: ngeband.
3: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, oke.
2: Dia mainin ska.
0: Bercanda. Kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, nggak apa-apa juga
3: yang,
0: sih.
3: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu,
0: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas sama Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat pantengin terus MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay. Gitu. Yang ini
1: sih jawaban aman.
0: Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Ipet?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu.
2: Itu lo harus jawab.
1: Ini tuh harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: seperti cinta kebanyakan mungkin. Orang. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya? Perasaan.
0: Oke. Iya.
2: Perasaan umum ya.
1: Perasaan umum udah itu aja.
0: Benar.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
0: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Gitu jadi aja. Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Akan menambahkannya. Jadi.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu mantan berarti ya, bisa dibilang lah ya.
1: Pasti. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Ipet ya?
2: Ya.
0: Oke.
1: Dia nyesal dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti
0: biasa. Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih gak?
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya.
0: Cerita banget
1: emang
0: ya?
1: Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya si bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin baru lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga. Patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak, ternyata supaya nggak lupa gitu. Sebetulnya kayak gini.
0: Nggak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Bener ya. Secara musik gitu kan. Secara
2: lirik juga.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam
1: 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
2: Terbalik. Pakai tulisan Arab bacanya cuma.
0: Terbalik. balik, benar-benar. Oke, oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul.
1: Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebetulnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay.
1: Ya kan?
0: Jadi harusnya diapain?
1: Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin gak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang harus, yang bisa kita ingat gitu. Jadi gak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa ya, ke arah sedih,
0: ke arah sedih ya
1: gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh oke, okay. Oh I see, berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Ya. Dia produksi terus, Bang.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan. Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman-teman. Masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band. Karena juga udah cukup lama ya. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya.
2: Aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Yang Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widih. Buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu. Yeah.

0: gitu kan. Yeah. Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
1: Iya, memang kita nggak bisa
2: menjauhi teknologi.
1: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
1: Man behind the gunnya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
1: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga, yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar.
1: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
1: Benar.
0: Skornya tetap manusia.
1: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan? Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan dari buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
1: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin si orang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
1: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
1: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
1: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan,
0: yes,
1: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ya, itu dia.
2: Barang handmade sama barang pabrikan mahal banget. Itu saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
1: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
1: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
2: musik,
1: genre musiknya musik. Gitu. Karakter musiknya di album yang
2: pertama.
1: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
1: Ya man behind the gun itu
0: gitu.
1: Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu.
0: Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
1: Benar.
0: Garis merahnya tetap sama.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau visualizer?
1: Udah ada.
0: Ya. Ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube. Di channel Askada Music.
0: Oke. Indonesia. Bisa ditonton ya. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
1: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
1: Nah itu. Kalau menurutku itu balik lagi. Itu tuh perspektif ya. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
1: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
2: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
1: Untuk memuaskan

0: agak kurang nih sih.
1: Oke. Okay.
0: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
1: Oke. Okay.
0: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
1: Iya, iya.
0: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
1: Oh, kebayang.
0: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
1: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Ya,
0: dia enggak butuh.
2: Sama.
1: Sama-sama.
0: Sama ya, butuh ya.
2: Pasti butuh.
0: Butuh.
2: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi lama juga sih sebetulnya.
1: Yeah,
2: jadi kadang-kadang jadi, saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
1: Okay.
2: Jadi kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
1: Benar.
2: Jadi dua ini.
1: Dua mata
2: lirik.
1: Alright.
0: Berarti.
2: Gitu.
0: Perspektif kan?
1: Perspektif, iya, benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
0: Ya, gitu.
1: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
0: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu.
1: Iya.
0: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
1: Benar.
0: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
1: Iya. Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
0: dari si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
1: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh, sebelum nanti ada live performance.
0: Mau nari, kita nari.
2: Baca puisi dong.
0: Baca
2: puisi kan Agustusan nih, jadi baca puisi.
0: Udah boleh.
2: Yang denger juga bisa lihat kan.
1: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
2: My September.
1: Alright, silakan, ada yang ingin disampaikan ya?
2: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
1: Oke, okay, bener.
2: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
1: Gitu. Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
0: NKRI harga mati.
1: Merdeka. Alright.
0: Oh ya,
1: okay. Satu
0: lagi.
1: Apa tuh?
0: Stop bullying.
1: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
0: Ya.
1: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
0: Pokoknya stop bullying.
1: Benar, nanti mana mama.
0: Oke.
1: Alright, terakhir deh mungkin next project-nya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
2: Single by single.
1: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
0: Harusnya ada ya.
1: Ya doain aja ya.
0: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang ya.
1: Benar.
0: Oh ya.
1: Oke.
0: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
1: Gas dong, boleh.
0: Minggu depan.
1: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini pagi berarti ada live session ya. Yeah. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap? Ini sudah siap? Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
0: Boleh.
1: Silakan mau ngobrol dulu boleh. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar?
0: Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Waduh. Pokoknya gitu ya teman berdua ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu rindu untuk kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua di SP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu rindu untuk kamu. Thank you.

beli arum manis di pasar malam atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Gak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya gak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita kembali lagi ke Yogyakarta setelah tadi kita dengarkan siaran berjaringan MLC Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan melalui jaringan Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Menemani kamu dan menyapa kembali malam hari ini untuk edisi Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam 18 Agustus 2026. Suryo Abi Maruf siap untuk lanjut ya. Nemenin kamu-kamu dan kamu semua sampai dengan jam berapa? Sampai dengan jam 12 malam nanti. Tentunya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Jaga Malam
2: Jangan Galau Malam-Malam
3: Pro 2 FM
2: Jangan Galau Malam-Malam.

0: selalu menemani kamu teman berdua setiap hari dari jam 4:30 pagi sampai dengan jam 12 malam. Siapa tuh Bi? Ya siapa lagi kalau bukan Pro 2 FM Jogja. Dimanapun kamu berada teman berdua, apapun suasana hati kamu malam ini, semoga aku gak berisik ya teman berdua ya, karena lagu-lagunya akan terus aku ramu untuk menemani kamu malam hari ini. Ramuan aku gak enak kalau kamu gak kasih tahu apa aja bumbu-bumbunya teman berdua. Makanya kamu bisa bantuin aku untuk request lagu malam hari ini. Di antaranya lagu yang baru aja kita dengerin tadi adalah lagu ramuan dari brother kita, ada Jordan di sana yang lagi di luar kota kita dengerin ya. Dia kirim voice note nih, katanya kangen banget sama Batri, kangen banget sama Rini di Pakem dan semua bestie-bestie Pro 2 FM Jogja. Lagi di Semarang, lagi ngerjain proposal skripsi. Kita dengerin suaranya ya. Buat kalian lagi kangen nih.
1: Hey, halo Mas Abi.
0: Halo.
1: Semangat selalu siarannya Mas.
0: Siap Jordan.
1: Terima kasih udah diputerin requestnya dari kota okay. Barusan. Aku mau request lagi dong Mas.
0: Boleh.
1: Apa nih? Mau request Selena Grace yang Sumpah Mati. Salamnya sih buat teman-teman Pro 2 aja nih, kangen banget nih sama Kevin Ariel, sama Mbak Tri Plyen, sama Mbak Rini Pakem, besti-besti waktu magang di Pro 2 dulu. Semangat siarannya Mas Abi. Ngerjain skripsi sih by the way. Jadi doakan biar cepet selesai ya Mas.
0: Oke, terbaik. Brother Jordan di sana masih ingat dengan teman Pro 2, sengangenin itu ya magang di Pro 2 FM Jogja. Ya udah, magang lagi aja. Lagu yang kamu request nih Jordan di Semarang, semoga skripsinya lancar, amin, dimudahkan, amin. Dan juga hal-hal yang menjadi hambatan segera bisa ditemukan solusinya untuk bisa segera diwisuda, amin.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 FM Jogja memainkan satu hit sebelumnya, Sia Fighting a Sandstorm, teman Pro 2, di pas jam setengah 9 malam. Kakak, malam hari ini ada Comedy Talk enggak? Besok ya Comedy Talk ya. Tentang buku, boleh besok kalau tentang buku spesial di Rabu malam di book review programnya ya. Buku apa yang akan kita bahas besok malam teman Bruda? Kamu bisa spill aja, kamu bisa dengerin aja, kamu bisa cari tahu di media sosialnya Pro 2 FM Jogja yang nanti akan diupdate secepatnya. Yang jelas ada buku menarik yang akan dijadikan giveaway buat kamu penanya yang beruntung besok malam. Menyapa juga untuk yang berbalas salam kali ini dari Kak Teri di Klien. Salam buat Mas Abi, salam balik juga buat Mas Jordan tadi, semangat mengerjakan skripsinya ya. Semoga lulus dengan predikat terbaik. Amin yang panjang ya. Request dong lagunya Aziz Hendra. Aziz Hendra yang judulnya apa nih Kakak? Aziz Hendra yang coba-coba lagi mengetik Someday's Pleaser. Coba kita cari ya. Someday's Pleaser nanti akan kita cari dulu teman Pro 2 juga yang lain yang masih punya referensi lagu bagus, kamu masih punya kesempatan yang sama. Aku tunggu WhatsApp-nya di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025 untuk gabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu Pro 2 FM Jogja.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ada Anita, halo Anita di Sleman yang menyapa malam hari ini untuk seluruh yang lagi dengerin Produ FM Jogja. Selamat menikmati dinginnya Jogja dan juga Sleman ya. Lanjut teman Produ, kita ke hits manja. Untuk yang request lagu medium slow nanti kita khususkan di jam 9 ya sampai dengan jam 11 malam, biar kita juga temenin teman Produ juga yang lain yang lagi mencari posisi enak di sana sambil sayup terdengar dengerin lagu-lagu enak di Produ FM Jogja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

101,2 Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Sue Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Bole Lebo. Dodoi Si Dodoi. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Yura Yunita tak kuduga sudah kita dengerin teman Pro 2 yang berkolaborasi dengan Erwin Gutawa versi orkestra, udah kita dengerin teman Pro 2 ya. Selanjutnya aku akan temani kamu dengan lagu medium slow di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Buat tadi juga ada informasi tentang event Bintang Radio yang tadi udah kita dengerin, dan nanti kita akan update lagi untuk versi lainnya. Selanjutnya ada satu hit dari juara Bintang Radio teman Pro 2, Randu Sembiring, yang membawakan lagu yang sempat dipopulerkan oleh Benji Kustik pada zamannya di Pro 2 FM Jogja, Setia.

Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

terus berusaha untuk menjadi teman terbaik kamu dari jam 5:30 pagi sampai dengan jam 12 malam, termasuk hari ini teman Pro 2 di hari tanggal 18 Agustus 2026, kebetulan hari Selasa ya. Masih ada waktu kamu untuk prepare, untuk mengambil posisi di event Cherry Pop 2026 teman Pro 2, karena kamu bisa mengikuti agenda dan juga rangkaian event ini di Cherry Pop 2026 yang mengangkat tema Replita Musik. Akan mengajak teman semua untuk berkreasi di area Candi Prambanan, terus juga ada beberapa penampil yang akan menghibur kita semua. Gak tanggung-tanggung ada 60 penampil, antara lain ada festivalis, terus juga yang khusus akan membawakan set album Paradox Diametral, terus juga ada Royalty Club yang akan membawakan set album What Do You Know, terus juga ada NDXAK, ada set kolaborasi The Jeblocks, The Kick, The Squid, Malik Desensials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Star and Rabbit, terus juga ada Eleven Kind, terus juga ada The Adams, dan juga masih banyak lagi. Tidak cuma itu aja, di event yang berlangsung dari tanggal 22 sampai dengan 23 Agustus 2026 ini teman berdua, ada banyak program seru juga, ada banyak gimmick-gimmick menarik seperti ada Cherry District, ada Cherry Market, terus juga ada Cherry Kids, serta ada Community Corner. Jangan lupa juga buat kamu ada signing session yang harus kamu manfaatkan teman berdua, dan juga ada live screen printing hingga art exhibition. Amankan karcis kamu sekarang yang kamu bisa dapatkan hanya di Festiket ID, dan ikuti Instagram eventnya di @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya. Tentu saja event ini didukung sepenuhnya oleh 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Ini kopi enak banget ya.
1: Itu petaninya tetangga aku loh, masih muda, dan dia tuh udah punya koperasi kecil bareng teman-temannya. Harga jual ditentuin bareng, untungnya juga dibagi rata.
0: Oh, keren sih. Berarti dia yang pegang kendali usaha sendiri ya?
1: Iya, sama sepupu aku. Kamu kenal Mas Akbar kan?
0: Kenal lah, kan dia senior aku di kampus.
1: Nah, dia tuh bikin aplikasi buat UMKM di kampungnya. Dulu susah banget cari modal. Sekarang dia yang bantu lingkungannya naik kelas.
0: Oh, jadi nggak cuma dia yang maju ya? Tapi orang di sekitarnya juga kebagian.
1: Ya mungkin emang gitu ya caranya kita rayain 17 Agustus. Bukan cuma lomba makan kerupuk doang.
0: Iya juga ya. Dari dapur kecil, dari layar HP, dari tangan-tangan yang mau kerja bareng. Tapi lomba makan kerupuk tuh seru sih. Aku menangan soalnya.
2: Karena kemerdekaan sejati tumbuh dari setiap langkah kecil yang berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Salah satu lagu yang menjadi list wajib untuk teman-teman yang biasanya karaokean barengan teman-teman, baik itu di tempat karaoke atau juga di area-area private teman Pro 2 ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu lagu yang kadang-kadang kalau kita nyanyikan dengan sepenuh hati, padahal sih enggak perasaannya enggak relate-relate banget, tapi entah kenapa lagu-lagu yang mengekspresikan, lagu-lagu yang begitu mendalam dan lagu-lagu yang kita hafal di luar kepala itu kadang-kadang bisa merilis hal-hal yang kurang ngenakin hari ini, sehingga kamu bisa sedikit mengurangi rasa menyesal dengan apapun yang kamu lakukan hari ini, teman berdua, yang kayaknya setelah kamu evaluasi, waduh harusnya aku tadi gak gini nih ya. Nah mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu titik, teman berdua, biar kita bisa memperbaiki diri tentunya. Ada beberapa orang juga yang kadang lebih nyaman untuk ngelamun sendirian di kamar, atau juga lebih nyaman ngelamun di kafe sambil ngopi sendirian ya, sambil ngopi-ngopi. Terus juga ada orang-orang yang lebih nyaman untuk mengevaluasi sambil memandangi bintang di langit. Kamu versi yang mana? Ya, kamu boleh gabung malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Next, Adam Levine, Low Stars. Kita mainkan di Jaga Malam Pro 2 FM Jogja.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kalau kamu ngerasain apa dengan aku rasakan sekarang, teman Pro 2. Lagu ini adalah lagu yang sangat menyayat hati karena maknanya dalam banget, teman Pro 2. Aku menjadi salah satu orang yang memiliki kesempatan berharga untuk menjadi salah satu bagian dari lagu ini, teman Pro 2, karena lagu ini juga menjadi salah satu soundtrack dari novel yang begitu manis, begitu indah, begitu romantis. Waktu itu aku ingat banget saat launching novel ini, ada Mas Brian dari Jikustik ya pada saat itu ya, membawakan lagu ini karena memang lagu ini official dibawakan oleh Mas Brian dan official menjadi salah satu soundtrack dari sebuah novel dengan judul yang sama, Cahaya di Penjuru Hati. Dan aku tidak berlebihan, teman Pro 2, aku akan referensikan buat kamu penggemar novel, kamu harus baca buku novel ini. Karena buku novel ini bercerita tentang sepasang insan yang merupakan pengusaha besar yang ada di kota Yogyakarta, dan mereka tercatat pernah memiliki sebuah hotel besar yang ada di area Tugu Yogyakarta. Kalian tinggal membayangkan hotel-hotel besar apa yang ada di area Tugu Yogyakarta, dan di balik hotel besar itu ada cerita romans yang luar biasa. Aduh, hotel apa itu, kamu harus baca novelnya yang judulnya Cahaya di Penjuru Hati. Yes. Terima kasih untuk yang udah bergabung malam hari ini. Halo, yang udah kasih tahu tema kita malam hari ini, kamu kalau lagi menyendiri mencari inspirasi, pengennya suasananya kayak apa sih? Kita mainkan lagu selanjutnya yang udah di request Gloria Jessica.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
2: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

baru boleh kakak diputerin? Boleh dong. Sudah kita puter nih. Barsenanya masih muter-muter tuh. Nih. Nah, muter-muternya sampai pusing ya. Buat kamu teman pro 2 yang memang lagi gak enak badan, lagi perasaannya lagi gak enak. Gak enak aja. Sebenarnya gak enak. Gak enak badan tuh dalam artian bukan gak enak badan kamu demam atau juga gak enak badan kamu pegel-pegel, enggak, tapi ada yang gak enak aja dengan fisik ini ya. Artinya itu mungkin tanda teman pro 2 ya, sinyal kalau badan kamu tuh minta istirahat. Ya mungkin kamu pulang dari kantor besok mulai bisa berpikir, atau mulai sekarang deh malam ini kamu mulai bisa berpikir untuk, waduh enaknya aku terapi pijit di mana gitu ya, yang bisa merilekskan semua ketegangan dari kepala sampai dengan ujung kaki teman pro 2, karena sekarang udah banyak banget kan ada paket-paket relaksasi yang begitu kita bisa manfaatkan. Atau mungkin juga kamu adalah orang-orang yang bisa merilis rasa letih itu melalui healing ya. Healing mungkin healing ke sebuah tempat, atau healing dengan menu khusus yang kamu suka, atau juga kamu adalah orang-orang yang healingnya itu adalah ketemu sama teman-teman. Itu versi kamu masing-masing. Boleh kamu share malam ini di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Kayak ada yang udah gabung malam hari ini di Wawa kita di 0811-251-1025. Kak Tri di Playen. Nih kalau gak percaya ini kita baca bareng ya. Kak Tri di Playen. Iya ini Kak Tri, kita bacain nih Wawanya ya. Nih, Wawa dari Katri di Playen nih. Nih, bacain bareng yuk. Kita bacain bareng ya. Ini adalah yang kalian lihat adalah apa yang aku akan bacakan live dari radio kita. Dari Katri di Playen tuh namanya. Oke, aku lebih suka menyendiri di kamar daripada keluar rumah Mas Abi. Gak suka keramaian, rebahan sambil scroll HP, standby dengerin Pro 2 Jogja. Ini aja aku di rumah sendiri. Yang lain pada heboh lihat pertandingan voli. Request lagu lagi boleh? Oh, Benson Boone in Stars boleh ya. Kita pilihin lagu yang udah di request sama Kak Tri di Playen, yang udah bergabung juga di 0811-251-1025. Yang lain boleh gabung juga di WhatsApp yang sama. Di save ya nomor Wawanya ya. Lagu dari Benson Boone in the Stars, lagu yang udah di request sama Kak Tri. Malam Mas Abi, malam semuanya. I used to meet

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tidak segampang itu teman berdua untuk memilih lagu yang sesuai dengan apa yang kamu pengen dengerin malam hari ini. So, aku harus kasih tahu dengan sejujur-jujurnya. I need your help teman berdua ya. Aku butuh bantuan kalian untuk kasih tahu lagu apa yang kalian dengerin. Sekaligus menyapa Sugeng Dalu buat semuanya. Panjenengan yang masih setia dengerin Radio Pro 2 FM Jogja malam ini. Next kita mainkan satu hit sebenarnya di awal 19 featuring Jessica Bennett, To The Bone di Pro 2 FM Jogja. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya di tengah aktivitas lalu lintas di depan studio Pro 2 FM Jogja yang masih terpantau ramai lancar. Semoga juga hari ini lancar dan seterusnya. Amin.

bersama Pro 2 Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif.

memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Sia-sia, Misrina Arija.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Bruno Mars, When I Was Your Man, tadi udah kita dengerin teman Pro 2 ya. Selamat malam untuk Kevin Aril di Catur Tunggal yang udah mengirimkan kata-kata hari ini, sekaligus menjadi lagu penutup kita untuk edisi malam ini teman Pro 2 di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ada Kevin Aril di Catur Tunggal, ini dia kata-kata hari ini dari Kevin Aril ya. Semoga diri ini tak merasa tersaingi pada mereka yang lebih, sebab tiap insan punya bahagianya dan juga bagiannya. Ada berkat yang mungkin tak terlihat namun cukup untuk menguatkan langkah diri sendiri. Bukankah hidup akan lebih menyenangkan jika kita saling menguatkan, bukan berlomba menjadi unggulan, melainkan berjalan bersama dalam kebaikan. Malam Kabi menyapa lagi malam hari ini, request lagunya Zen yang berkolaborasi dengan Sia, Dust Still Down. Boleh? Boleh dong ya. Udah kesiapin dari tadi ini kan. Salamnya buat semua aja yang lagi siaran. Salam juga buat semua kedua orang tua di Cilacap, Kak Jordan, Kak Tri, Kak Bayu, dan teman-teman produa semuanya. Dari Kevin Aren. Sekaligus aku say goodbye teman produa, karena selainnya karena Jazz Music ya. Lanjut menemani kamu sampai dengan jam 12 malam bersama produa FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun Jogja.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pergi sekarang aja yuk.
3: Oh enggak, paling di jalan lagi macet-macetnya.
2: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja. Kan beres.
3: Ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu enggak sih?

0: jalan kaki.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro

모두 일어서서 당신들의 과

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom. Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian mempekerjakan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

baik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

juga kelancaran tentunya. Vina temani kamu ya pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman berdua, sampai nanti jam 9 pagi aku bakalan temani kamu. Dan hari ini gak cuma ada Spada aja yang bakalan jadi teman terbaik kamu. Dilanjut ada Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam. Jangan galau malam-malam buat temenin istirahat kamu setelah seharian beraktivitas. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dan sekarang kita awali dulu dengan non-stop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Dan nanti Vina bakalan balik lagi temenin kamu jam 6 pagi di Spada. Selamat pagi.

0: Iblis alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai nabi sekaligus rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sahifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
3: "Inilah

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype

berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan hidrometeorologi. Dilansir dari Konservasi Das Universitas Gajah Mada, perubahan cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab bencana hidrometeorologi yang utama adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ini dia tips pencegahan hidrometeorologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut BNPB. Di antaranya, yang pertama, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon yang besar. Tidak membuang sampah sembarangan, lalu harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak lupa juga untuk membersihkan saluran air hingga sungai. Yang kelima, selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dari sumber yang kompeten. Sedangkan untuk upaya pencegahan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menanam pohon yang dapat mencegah pula terjadinya tanah longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai persediaan saat kemarau panjang.

Waktunya Info Pro 2, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Vina Mufiana.

0: malam pasca gempa Nusa Tenggara Timur terus dilakukan hingga 18 Agustus 2026. Kabupaten Sika dan Manggarai Timur dilaporkan masih membutuhkan dukungan medis serta logistik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlemus, mengatakan sebanyak 27 puskesmas terdampak gempa. Namun jumlah pasien kini mulai menurun sehingga pelayanan kini berfokus pada rehabilitasi. Di Sika terdapat 6 titik pengungsian dengan satu posko induk yang menampung sekitar 1.200 orang. Pemerintah daerah mengerahkan ambulans dan puskesmas keliling untuk mendukung pelayanan di lokasi pengungsian. Pemerintah bersama DPR RI memastikan pembahasan peraturan presiden tentang ekosistem transportasi ojek daring atau ojol dan pihak aplikator. Perlibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang hingga makanan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pembahasan finalisasi Perpres melibatkan sejumlah kementerian karena menurutnya perlibatan beberapa kementerian agar sesuai dengan kewenangannya. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, warna merah dan putih menerangi Burj Khalifa Dubai pada Senin 17 Agustus 2026 malam. Iluminasi merah putih di gedung tertinggi di dunia tersebut menjadi salah satu momen istimewa perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia di Perserikatan Emirat Arab. Kehadiran warna kebanggaan Indonesia di salah satu ikon dunia tersebut mencerminkan eratnya persahabatan dan kuatnya hubungan bilateral kedua negara yang terus berkembang di berbagai bidang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Moviana sudah siap buat menemani kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10 pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

Live Tempat Berdua. I Know It, I Know You. Lagu ini sekarang ada di posisi 13 di Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Dan kalau misalnya kamu suka banget sama lagu ini, boleh loh di request terus lagunya, biar lagunya Mbak Tete ini bisa segera naik ke posisi yang paling aman, sampai ke posisi puncak juga, ya kan? Kamu tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @nri_pro2jogja, duanya pakai angka JOGJA gitu ya. Walaupun mungkin filmnya Toy Story udah keluar dari bioskop Teman Pro 2 mungkin ya, tapi lagunya Mbak Tete tetap ada di sini Teman Pro 2. Dan kamu bisa request lagunya kapanpun, dan kalau kamu suka sama lagunya, kasih tau ke Vina, request terus boleh ya. Anyway, hati-hati di jalan buat kamu Teman Pro 2 yang sudah memulai perjalanannya pagi hari ini jam 6.23. Kayaknya Yogyakarta mulai agak ramai. Ini di depan Gejayan, depan Studio Pro 2 Jogja sih belum terlalu yang rame banget ya, masih ya bisa dibilang lancar aja. Cuma kalau nanti udah jam 6.30 ke atas, wah mulai itu agak rame ya. Jadi hati-hati di jalan, dan pastikan kalau kamu mau sampai di tujuan jam 7, mungkin jam segini udah harus on the way Teman Pro 2 ya. Kalaupun misalnya datangnya atau sampai agak mepet, ya udah gak apa-apa. Anyway, hati-hati di jalan juga ya buat Mbak Cindy. Hai, selamat pagi Mbak Cindy yang lagi dengerin aku siaran sambil on the way anterin Kak Ozil sama Shanung sekolah. Aduh, hati-hati di jalan ya, udah sarapan kan? Semoga udah, oke? Okay? Kalau lagunya bebas deh, mau apa aja. Oke, okay, aku udah siapin lagunya Shalom Seven Sederhana sama Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Selamat pagi juga buat Tri di Pelayan yang udah ikutan gabung pagi ini, pengen diputerin lagunya Beyonce sama Miley Cyrus, I Will Most Wanted. Aku cariin dulu lagunya buat kamu ya. Thank you buat teman-teman berdua yang udah ikutan gabung pagi ini ya. Nanti kita puterin deh lagu yang udah kamu pilih, sambil kita juga bakalan update dulu informasi di Super Sport Review teman berdua, karena aku nanti bakalan bahas persiapan Man United dan juga persiapan tim badminton Indonesia untuk lanjut ke pertandingan berikutnya ketika akan menghadapi Jepang di BWF 2026 Teman Pro 2 ya. Nanti aku bakalan update lebih detailnya buat kamu. So, jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Beda campuran Bima Prasetyo dan Arlian Nabila Tasya menang lewat comeback dramatis di babak pertama kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengaku sempat tegang dalam debutnya di kejuaraan dunia. Namun Bimo dan Tasya menumbangkan wakil Prancis dengan skor 21-12, 13-21, dan 22-20 pada laga perdana Selasa 18 Agustus 2026. Selanjutnya, Bimo Tasya akan menghadapi wakil Jepang di babak 32 besar. Akan berlangsung di Indira Gandhi Arena New Delhi, Rabu 19 Agustus 2026. Timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal. Dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala, Thailand kalah 1-2 pada Selasa 18 Agustus. Singapura unggul 1-0 lebih dulu. Walaupun kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Legenda Manchester United Wayne Rooney meragukan kapasitas The Red Devils bisa menjuarai Liga Inggris musim 2026-2027. Musim baru Premier League akan bergulir, Man City dijadwalkan melakoni laga tandang lebih dulu. Pasukan Michael Carrick akan bertamu ke markas klub promosi Hull City pada Sabtu 22 Agustus pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Rooney, persaingan Liga Inggris musim ini semakin ketat. Hal itu tidak lepas dari tim unggulan yang berada di bawah pelatih Anyar. Tentu saja Manchester City bersama Enzo Maresca, Liverpool ditunggangi Andoni Irola, hingga Chelsea yang dilatih Xabi Alonso. Man United sendiri akan dibersamai Carrick yang sebelumnya hanya berstatus pelatih intern. Super Sport.
0: Pro 22 Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.
5: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Your is not available.

Kadang ada yang menunduk pada padi, menitipkan harap pada musim. Di kota ada yang berlari mengejar waktu, membawa mimpi dalam tas ranselnya. Di ruang kelas sederhana, ada suara yang terus mengajar walau dunia jarang bertanya kabar. Mereka tak selalu terlihat, tapi merekalah yang menjaga denyut negeri ini tetap hidup. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang jatuh diam-diam adalah cara mereka mencintai negerinya. Dari setiap langkah yang berdiri di atas kakinya sendiri, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

Kibraka kemarin yang ikut andil di upacara di Istana Gubernur Jakarta teman Bro 2. Aku sih masih salvo teman Bro 2 dan kayaknya kemarin tuh jadi salah satu pengibar yang mantep sih kalau kata aku. Well anyway teman Bro 2, kemarin Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono 10 ini mengapresiasi daya juang, keberanian dan juga percaya diri Paskibraka se-DIY 2026. Bahkan mereka tuh diundang untuk datang langsung teman Pro 2 bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono 10, begitu mereka langsung hadir ke tempat kompleks Kepatihan teman Pro 2 ya, lokasinya di Bangsal Kepatihan, kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta kemarin hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Dan saat pertemuan kemarin Sri Sultan Hamengkubuwono

Ini disampaikan sama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Lilik Andi Arianto yang bilang kalau kualitas paskibraka tahun ini tuh merupakan hasil seleksi yang ketat dan juga adil teman Pro 2 karena melibatkan berbagai institusi dengan penilaian administrasi, kesehatan, fisik, intelijensia, kepribadian, wawasan kebangsaan, sama kemampuan baris berbaris disertai pembekalan kepemimpinan yang membentuk generasi muda berwawasan luas dan berintegritas. Jadi nggak salah kalau misalnya kemarin Paskibraka 2026 jadi salah satu yang mantep teman Pro 2 ya, bakal mendapatkan apresiasi langsung dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono 10.

Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.